0: Reverend Yegon, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Karibu sana, kagila mechele wangido. Karibu.
1: Yes.
0: Testai.
1: Amen.
0: Kigiyai tuguk tugul en inendet akimakiyai kiy age tugul nekikakeyai nekimayai inendet. Kimi sobondo en inendet akimi lapkeyet lapkeyetab biik sobondo sobonaton ak ilu lapkeyet en mesudeito. Kala agima iterter mesundeito labke yonoton.
1: Amen. Nguamini onito no. Onge sao. Ongo chuhuwa embe tunbrani gomuto indenyo nga genyo rafas. Zige kasko leonde gu nesabe gu igini. Nega oge so manwich esurute netilili. Nega mongo leonde ngule en taune po kimi ngoleota chuhuwa. Kiso chuhuwa gele en nigosko leonde niku toretich. Amun jamu ngolionda ni kutuma gimi. Koso chiji tukuli kakwa ya recho nenyi. Koso chijebio sani. Koso chiboyondo ni. Koso chilakwa ni. Koso chilokimi guni holiday. Chemi oksigi kwa. Kikoso ngolionda ni kuwala kisobone kwa. Ako chemi gari ise chuhuvo. Yoko kikoso kubirure chengane la. Kibirure chengane la. Kristo mchana nyon. Amina. Kuyika iso. Aga iso mwono isu utene tinili. Ama kaika ngolionda kama chuhuvo kule. Enta uni kuki mi ngolionde. Aki mi ngolionde noto ni ak Jehova. Ak, tamala da jola. Aki Jehova ngolionde noto. Kati ngolionde noto. Enta uni kuki mi ngolionde. Naile en ngolionde atyoba ne kiyo mdo yi. O nang walalu ninguni. Kuki mi ngete enta uni. Alangukiri vigaran kiyo mdo alugu yu tere chyo nguni. Kone lele. Then come on to employ Kondo. Only give me a lot of trouble. Ain't a only. The Tomo Tangman, who give me a lot of trouble. I'm only there for money to net again. Colleague, he taught you about where you think the Tangu. I give me a king and fast two. Colleague, give more within the eaton. Give more within the eaton. Like a little give him to the Tommy with the touch over and Paraguta, eh? And big. Ako testa angolota juwele, kina gostachova uri tie, oligi stachova uri tie, kugiwe tesi, amun tesi wola keji, kengo nyo tesi soko vila kiki, kista uri tie kugimigo ngete, kula keji kugibo ati tesi inege, amun kaligi nga wanyo kristo, kukuni la keji, kaso angololu, kina olela adama gawa kwa itingito, ako toyo kifuwa ingisengeti, marabul gulei, talking of it or keys to take it, a gamu good at Evan. Eden. Aginam, Kinder went to Nagagi took, Angel went to Ngugi took to the moon, Majik to Bogets Gababra. Adam. Amun Adam, who gave the root of Adam, like me, went to Negitu, Mugunya Negitu. Kino Ritzi, Tamunki, Kino Magara. Kiko Negitu, Mapon, Logaetu, Logayat, Engu, Costa Moving, right in there. Kwa itani hongi de kule njigero, kwa toami ogerge itu, kwa onja ni, kwa onja, hakinga kwami, koto chuba ngezege kule jada mlele gari yae. Ako testa suru chene tine gule, ina mgu wala dam kule wakel, kakenan oso chonde ni, ibereke tebe njeviyo te kule awa, kule kakenan nindare. Mwa babel kule, kinang go chuk chuda again again. Any more chuk this way. Agi, ako sister retiri eni gaga somagele. Enta umi, kuhi mingo lota chuo. Kasa inki nika mo. Now, enu, kige tuku kulu, amune nene, noto mo, Jesus Christo, mamigi nige yego mami Jesus. Kenge tau uwe tu nogi mi Jesus. Nemati le, lango duate li gana ko nene, kesu nitene kiamta yego niko gizi jena sare toi. No, imi go nge ten Jesus. King nyogi toke si te borto. Age si te borto si ge sarwe angel wogi. Ago nyan lili, igi tomte sande ome te bi okobo kete se mani. Eligi wachi eso kwa saka pisa. Kwa legi isa, kotor ngo bi, ngo bwa yi beg ap gong. Kugi mongu bi, tegi mwa babol gole, tegi koroti. Amu giri jeso engete sa man. Kwe rinne ka ap jeso, kugi isi ge sarwe. Kasmo lo tapjo bo ina lo ndon yo ni ko se lo tapjo ri an toroti ina le ba mana lo tapjo amuni ngo ko sikito ko ni lo kiji na ngo lo lu mara ki gorati nuriti uriti ku kurun ka gorati ki ogurit ama cha ngo lo lu ama ngo lo ti ko so bi ni tusi ama ci ke ru ni ko ke lo ko sesta ko ke kasme o se ke tusi tanguni. Kabari, Sigiterte, la amongolota tu di, yondi otoroti, engo liondon yan, umolali nabale kiji, lo kiji tango chisu, yangari ta chisu, kuni lo kiji, ta, engi tabu tab, joana sisita manakoyeng, kuli ngolota tu, kuli chisu, kuli lo kiji tamu, inete ni nyune, nane gumakwinda tenu mbiti, tabi nguli maranda ngololulu, kiwa kora goni, mekiru ngolio, Meso mani ngolio, me macho tikas ngolio, lakini menge nili mi uriti ni goratin. Ki goratin uriti, ngu nyo nangalalu ni imi nyegen. Koi wan sami ni nangu, marandi nangalalu ni ngu ni kumi goi muti, telele wanya liyo imi. Ki goratin uriti, kiri ye bangi, kiri ye sigare, ye maywe, ichugi ishei, ingalalu ituki manyolu, o mamaje jova, mi ten uriti ni goratin. Kuwa anor dafa sing tuja ni dah ngalalu lewo. Sige ni ke tarot yang ngalalu ni lewo. Ingo ni lau kejo ni dahan. Amun de sen tu kumab enco an agen kata mana koen. Aku lehi, aku tukul tigi tahci mende. Kuki kiko tiga amuge kuih lo gacu. Ya anda aku nyuri, ya ngo ni lau kejo ni dah ngalalu. Kutu ni koi boji. Nyu ni sabondo. Nyu ni aki jirge ili ongo. Inge le miri ke mongi ke gudungo. Mara ngalalu mingi ni li ngo. Ki digerge ninge no ke kimati ke so money book ya abuk na aso money kole pongola le wa inage goro bilongo ali bunyo tabi ni ni bunyo tabi goro yo ke enne bu yo bi afe ya ni ibunyo ne wa nyige ni ni to ti gerge lo ngo ogon dia tu mujo ni tebe ke ongo to nyoni to uni amala lu dero imigadi tuendi mara liwendi Walau nuri ramadhan tu mesti ya, iba kaya loga kan, orang itu sah, kami yang punya timan, nunggu kau buat kerja tu dekat kau lembung, jitu nanti nunggu, nanti boyo, kiri beten, elok uri dia, amat josau, ini kita cheese, asalnya lah kiri orang rani, kau sabi, amen, ongetau, ini benar faham, jitu lembung kau bermini sekiu, kau genus kau ni toksi kerja. Amat jauh ni tak Yesus, ini Yesus zaman ni, zaman dahulu. Amu yang kau ni lah, kiri orang Iran, aku tengah ni ada sesi, oh, kau langsung sambil, kasih orang nanti antar. Mungkin kau, mungkin lah kiri Yesus. Anak aku cakap tu gua mungkin lah sekarang. Primary school, dah masih tu muka sana ni. Enje, sekarang ni primary. Ata Yesus enje baru. Akan dulu tu orang lama jah ata Yesus. Kira nak zaman dahulu, amat jauh sah ni. Isi kena sah ni, ini ni Yesus. Amati ligi taa chisu. Konyo untahemi. Kwa siku rani. Atai loke ji, noto ko jesu Christo. Kongo iwe chesu. Amungare serwon, amina onge sao. Tuvo enkani ta chesu. Arawa ni bote si, negange te ran. Tari somo. Kongo aso di chiti gagas ko liyo, enge te senyor batache ben. Mi je di otan, mi boyondon, mi lakwa ni we mu. Mi chi negosengo liyon ni migari, mi chi wuni ni ruwengi to. Negosengo liyon, mara marugembo, ingo nyo lao ke yon ni we mu. Tako wala go ni, oi tu kiko rapi, kiko rapi kyo. Kige namche, ma yue, ingo kuto. Amunge ma si ma si nye la, menyo rugi ki rung tose barabara, amunga ma yue. Kie sho e to mi milyon. Kavratikyo, ke mama yue. Kavratikyo, ke oi tuogi. Kasa e gara da Christo. Kutko mi hen bitkoi. Ingo kuto. E gara da Christo chis. Kosa di je biotan. Ali ay nimi. Kosa di ba notoni. Yay nimi e juo. Ibiru ran. Aga bi lo kenye. Amunga sa. E gara da Christo. Begipta le nyongon. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Kungo mi sing Reverend Yegon. Angira galabat ka sarta ka pisa in Lieb studio. Amo chesu bi tigon ibiru si moit ikonu paroinda na tenba tugu kigiso chini in karuneta bitu tavraini. Yigiso pasta garo kosi so iwanagania kogimita Jehova koganaptan kongeten turunate tage awayage. Iso gora pasta garo kumi familia genge nego som saet nego som saet kabisa kwa gira wale mokingeman saet familia genge nebo limbo ngororga familia genge nemio limbo ngororga ko family ni kiguren family gap Badrigrono, nebo limbo ngororga en Kiptawit. Ano ko ibe la kwenywan, nogo sekendia en limbo Pomet, say university. Ago mnyone kwanda, kigo kuna mistrok. Mi la kweneto nwe, engo itagora. Ago mogu mi mbaret. Kago som gulle oso yuej kabisa oso yuej nebo man kago som saet sigibwat family ni en saet pastor karo kisochin kotia Jehova gumigin negi kobit kunyo chiga Jehova asubit ko ayche mnya chen kiptayat en pitu tabrain kaligi mo kingera be ni kechanga pisa amonge ngulegina mono mego mi baret monge ngulegina mono kago som gulu toritech ay saet subit kwa Jehova chimnya chen chop chinge go gonor la kwenywan lakini kaligi lo ne hospital kwanda go gigo kwer stroke mi la kwet ko igorane tonwe ye krom Tache familu. Ay. Wah. Ameiti. Tache familu.
2: Jamge absil
0: joge.
2: Buru absil joge sama joge.
0: Yes.
2: Sana itu saya tunggu sebenarnya betul. Kalau di sini,
0: iman.
2: Mungkin kalau di sana yang jadi doktor dari Taiwan,
0: iman.
2: Asalnya di ini majuan tu nama dia siapa? Dia kalau mau lagi juga ni.
0: Yes.
2: Jadi orang yang lagi lagi sama kampung lagi lagi, sana pun kampung lama kan lagi ni juga.
0: Yes.
2: Ko kau ni yang lelak, tapi dia tiada. Ayat kau iman. Kokonor kicutta ono ko age arambe kogo go ba posito ganisi ena bolisi oba abiyi uno ngi barke oyin aga mutti oba mai gonde go amma agolle bana agora ta mata ge nai ono wale no di so chinda atam otor kicutta ya posya na le jo to kabesa amun ko aseri ichu ni le bokku so kai ga inna ge so
0: Karibu sana Pastor Caro. Karibu sana Pastor Caro. Chitugulo ga tetinyo ngalio ni machinde taitab Jehovah namgane. Wendi chobo kwa chemya chenenga ni tab Jesus. Karibu mtumishi wa Mungu Pastor Caro.

0: Paul, kongoi Robert, kongoi Richard, kongoi Ruben, kongoi agere tesata ogonu biik sadaka kolein Jehova kongoi en arawet, kongoi en Bernard, kongoi en Leonard, kongoi Helen, kongoi Samson, kongoi Gilbert, kongoi Geoffrey, kongoi Amun Johanna, kongoi en Philip, kongoi Paul, kongoi Janet, kongoi Ernest, kongoi Flomena, kongoi Amun en Peter, kongoi en Eric, kongoi Amun en Nancy, kongoi Louisa, kongoi Sammy, kongoi en Salome, kongoi en Chepkoi Masi, kongoi Shani, kongoi en Ronnie, kongoi Amun en Shadrach, kongoi en Nicholas, kongoi Amun en Wesley, kongoi Amun en Masi, kongoi Lyron Rono, kongoi Amun Sang Vincent, kongoi Nelson, kongoi Amun en Franklin, kongoi en David, kongoi en Juliana, kongoi en Benaline, kongoi en Philip, kongoi en Joyce, kongoi Amun en Catherine, kongoi Amun Gore en Ngochoch, kongoi Amun en Cheruiyot Josea, kongoi Cherone Chepkoan, kongoi en Christina, kongoi Esther, kongoi en Betsy, kongoi en Ruth, kongoi Andrew.
1: Kemwachi kityo kongoi tugul, Pastor Caro, amun agere kalabat boroindo nebo man.
0: Yes. Amache kebe taitab Jehova kesa kemwa kongoi amun en kokochini nekakikochi Jehova en karonetab raini. Kwanda laitoriat en kainetab Jesu. Kongoi we Jehova amun en betutab raini. Kakokoage kou kabokoriot nekitinye tongloisiek aeng. Amwa Jesu kole noni ko nekatatu kotobi. Kongoi we Jehova en bichu kakokochini. Kasochi en kainetab Jesu. Ale yengetos en betutab raini. Otuyo kwangutiet en kainetab Jesu. Nekamyoni kosop, nekami yekawendi kochenge kasit ingosich, nekamokchingei kiy age tugul nemokchingei, ingonyor en kainetab Jesu. Kataa en karononi Jehova ale iberur konyil sosom, konyil sitini ak konyil bokol en kainetab Jesu. Amat korotchi kiy okot betut agenge en kainetab Jesu. Kongoi Jehova amun kaiyai nito asikitororin ak ilosun amun en Kristo Jesu neetindenyo.
1: Amen. Tumishi.
0: Yes.
1: Kongoi.
0: Kongoi
1: nebo iman. Kongoi mtumishi wa Mungu Pastor Caro nekaibirurech en karunetab raini ak kongoi en age tugul nekaiwekte kongoi ilenji Jehova kongoi.

0: atiunitayun. So ke magerib kwa tutan president, akigera jita ngumayagi mchumbe nangung waga, ngumayagi MCA waga, ngumayagi senata waga, kuhuna honito. Ake lebebiga laki kororo, ama kumbetu nemisu.
1: Ongoi misingi cho furi ara mutai. Pilato, ilalagi Pilato?
2: As, kongu. Nga duske, sempa kitara ikona. Kutia ngalal, en, saino ni. Kutia man duske, kutki, kibujen agen na kamsa, kupati kutikamsa, kutabrain. Presta milya samuera buto. Onda, mduske, otkalamuso koi mere kalamuso tinta ngaleki kya from kila o o mujhe ko tevenga ne gulu e ja gulu kiyam doske asi gelo na magresten kiyam dosi ewe kiyam doske fil ngasha pa magi goingo na ma ba tene ngasha kwa muni magi agi bije non so yonge tinta agiwe chichuka mbande genio ono sige ngowu pege genio ko iibebe choro ni mbande kwa pa yuna asigiti imongu tuke korone lai ni hange nge chita iye chichuka metete chikage chichuka metete giro mwengurebe ezana mangu chichuka ni iye chichuka metete ongi na luwe mwe metete kigire tuan agu metete kigire tu agu metete tukunde ndungu Magua, Magenio, getting a big deal with the meeting. Two mutual three up put a lot of on get the Lura, Tomo together, Gangalan Tangi, on get the Lura, I say, Papa's a big up quality in me to let me a big up Kenya tool. On get in there, on get in. Here by Juniku, I will have somewhere out of the water on me, but Mr. Pomegay gets you, or to know what I will pay with you. You and Kipagi, who is yet to go for Tarstama, Patari, and En uru kenya tetamu gaji, magitar video, kau masuk lagi tar. Dan tangi nebawan kuma ugetige, ugetige nelgin. Jadi nelgin yang nam kenam tau ugetige, ugatal grup bilah tayu. So kenam ngaji emda sih nelgin, kan dah nate uru kenya tanda nana gini morek tajin. So ngalek apa dia ni? Putin tau ngalek ki. Kamu masih beri ugetige kau aja, pugir uyam samara butuh guru beri atau presiden. Wanda, oyeger mugojwa, oni mugojwa na natango, go ani yeger mugu, idion, amudu damu nda na ter, na banget kong, so amaja amani tuale, onge mugojwa ya baeta kenge, amda ta kenge, agite ge ratke, en, mami shida eni ngalega pali ame, tunge eger obruzin, tia lake yini tere ugi ama. Inge guama presidenti ton, William Samora, inge guama kabisa, utoare diko admur komeno Oscar Sudi, nakuri uwe ma ile, ilagi ma ile, tatungwe, age ngeje wakilo ngwe, kitra tungwe go gibre, imuche guama ngwele, presta ngungo, nakuri yu, get me for you se tul, kudoji Susan Kika, kokapa na, wendi tutam, age guana ngiricho, olimba nanti, olimba naro, kubo met, Tegi tibrezi tengejere. Chita mesoa mengejere tinguni. Mesoa meigu MCA. Isoa meigu mchumbe. Isoa meigu kabana. Onge ke isi mbota angela. Age tori William Samuel Ruto. Age macha ino nyona geche kwe Bruce. Namba wale mabu wasi chiweza wote. Ke tori techi. Tegune inota. Kaya tebe lego tabana kungo ugano in Bruce Bay. Obe tuweri jine gure benet. Age gondure gas tabanguan. Basta vila pelu to yuyo. Ongwe.
1: Ongoi missing bilato elalagi ntaigo shechom kona maga genge kabata eleva studio kuka igu ngitotaigo shaka nguanche wa soko ago igu ni stock ago ni takabisa gochi negigo wachin gigo wachin stock taa gichoge yaldege tishako kukoengi age lenchi congratulations kebiru nsi meti imwa elemi agi mwa mungaret ne moche yae kegoni ni stock en mungaret ne moyae momira bishek chege gonu ago gigo wachin na fast peak ata tika tishek angman gichoche mitenroyu tika tishek angman ago tika tishake tukunko stock chepo 100,000 imate yata general shop kegunin ke ibun stock chebo general shop imache yata adwa ke bongonin imache yat acrofet anago imache yata go toteli anan imache yana bongoreigi namu mutumba kabisa be lishek chana mega aga 100,000 age ibun awe ile miten kaka jo iletinye maget nebo yai mungaret ak kometinye capital ko kakikonin stock chebo betutab rani chebo 100,000 kealishen kwenutab 20 ak 30 shilling tiketishek angwan chemiten royu chutun soko kokebire *274*274*274*274 chutun soko atil tiketit *274*274 chutun soko agitil kitwe chitugul tiketit ata tiketit agenga agenga chitugul CBTCK no tiketit agenga tiketishek oenga kama kawaida tiketishek oenga CBTCK *274# chutun soko agitil tiketishek ata tiketishek chaitile go tiketishek oenga CBT nyorchige nafas noto nekaran nebo isikim. Chita nenguren pen agere kakikonin tokens nebo 727 kisikim nafas nekaran pen. Chona kakikonin niboishe ni itildike tishaka lagoeng osisiki en soko. Purity kakikonin aginye tokens nebo 238 shilling chutun soko tetstai ako agere chita nenguren aman kakikochi 174 chona kwa tokens. *274# Mwangere chine chitu soko. Agere chitane ka igarita sangenyu. Giguren chaloti chepkori. Chaloti chepkori kwa kia inyorugi en soko. Nita koko gigo chichine macho kwa yaan mungaret. Ago chine tomba kwa nyorugi en soko. Kwa nyorchike stock chepo 100,000. En mungaret na macho kwa yae. *274# chutun soko. Yawangita stage ngula lakti chine wabe tuta abani. Ige rilegei kuchine chep chep nigo chutu soko. Sugit kwa siki. *274 chutun soko. Sugiti siki. Ye git se tai e ga sagne gan sala chon ruto kansala
3: jamge
1: gan sala
3: jamge e go gan sala daga fi bruce e bra go da e ge go ne ge gan sala ti wa ti ge ti bagine o uru o ba ma ni o bi ni sabe o go ne ne i to u ku ni suri ya ga ta bra ti ge ni ge ni bu Aku mau kata jangan lagi kan dia lagi aku tu je tu siapa tahu lagu kau ni pun kita je kita ni bersaing lagi yo. Karena tu, oh, kau macam ini macam kita, malu mana jangan tak berdiri bagi tak siapa. Lalu begini macam kau buaya di bawah berdiri bagi tak rani. Kita ni tak rani, lagu kau kita tu gaya ni, ada apa lagi? Kau ada apa lagi? Kau mengu, kau ini rumah kau di sini, dapat berlima. Ibu je jijik aku tu, aku tu dah rasa ni, ini mana tu je tak tu lagi ada guna ni. Aku tak aku mesti baca aku mula baca ni betul masa kau rasa gaya kambing. Oh, gaya kambing, kau kelas bawa tu mahu tu urut tu urut tu urut. Macam ni orang orang ini, aku jijik aku dah rasa ni. Tidak dah, tidak bawa ni dah rasa ni. So, kalau jijik maksudnya jijik apa nak ni, apa nak ni, kau ni mana lagi si? Kini lagi. Ni kalau jangan bawa set jangan kita bawa kita je lewo lagi je ni dia bawa set betul kan? Macam oh dari nafas. Mami mana di? Oh betul, oh tunggu ni dia kerja tunggu ni lagi ter ke energi jure kawasan. Goyer oh dia, kalau nggak lalu, gua kata kata nanti dia gua dia beri dia main jual, gua kata kata no kawasan. Kami kata kita dia bawa ni nama ni juga bawa goyer kerak, kau bawa kita kita bawa polis lah bergerak, apa bangang beli. Negara ini tu yang ada negara ini kau boleh reta. Aku nak guna waktu ini kau tiada cewut latar gula. Aku di Moses Mutamad. Kau atar galai jono. Aku kau mak galai lagi lah Western. Aku luji wa luji guru. Kau nanti negalai. Aku cakap nanti muncul kau muncul galai cuba kau. Kau ini kau sih kau mau batu lagi lagi silang gigi budi tak yang gigi lagi. Kau ikutlah cecah, cecah ni baru jangan jangan kau manje, kebab jangan kau manje. Kau nak baris negoro, minggu tu kau negoro western. Aku ni yang dia western, nak lagi matai maksud. Lagi tu, oh buat tu lagi apa? Umur yang tak kerja ada ni lagi itu aman lah bagi kau vice president. Kau sekarang kita muda batin lagi vice president lagi darah mui, kini kita kuara esapatia. So magi demi tu, anggota kita itu kau ikutlah ni negoro. Gokora kutu ya yange lakini elewa luji yanga ko yango ya yange lakini bagine na gokti oxe ande bo kita genge de bo ke ta ko ni te na ke ko ko ko ke na ji bagine bo bo bo ni bisu ko ale na de pero ale su ga de ta a su te ta to ai bi tu ye ko ko ko ko ni ni re ki ala de ti na de ne ta ti ke re ya garo ni
1: Kongoi missing. Councillor, oye Andrew ngena kokatil inegen tiketit akongetiket siak somoku. Kakere macham kabika bisa kuchut soko. Kakitil tita wito peak 25 akonyor Andrew negen. Aramwa ale til tiket siak oeng sinyoru stok chebo 100,000. Gile mokasi wole mokiko nukura bishek kumatoma ibi watu kwal tiketishek. Lakini kukoke na mumungaret kono na kugi nebo milele. Ibo ngoni kegi chok agiri pole pole. Chutun soko agi til tiketishek oeng sinyoru stok chebo 100,000. Kikuoni ni stoko tingak mungare ne mache mego na mekura bishek. Star 274 and 3 minutes kitogi kogage gar soko yama dat ke sechon go sawa yama madage bagi tagane mite soko til diga tit senior stock 100,000 ibanga nge star 274 chutun soko hasiseke it's a ta en coronet no tane borani e gas for yoto letina enara letina
4: gongoi igoso ani
1: agasin komye
4: hello.
1: Yes.
4: Gongoi. Ganeti. Kocham jihi on kamma kansula. Matachun baguran ne bokon leji na getukun. Mugiri mutubi ga mo musisyon ni. Kau igi muti no itabara mo. Uige waloja apete. Uige waloji bi chonjo kyo misa ane. Itmae wati ne bi choni chegen. Ngo tabara jara apete. Kote biyaki. Ninche, aku unggah no position. Kau ini nahu beri cia bara amoi, awak dah aje, kau diu, aku anak terus utar ni, lagi ibar magi dah tunggu mai, ni tunggu lama mai, kita pun tayeng. Kalau Muhammad terus no position duga boleh, kau ini macam mana game ni? Ibuai kos betera pun tapi kau kubur. Kau dengar lah, ni kau ulang. Kau bukan lah ada cakap ni, kau. Kau macam ini di bawah, kau kau bawah ni, cuma dia nak ngalang kau ya. Material kau ni cuma buat, macam ni buat, apa buat ni jadi tak. Jadi ada beberapa macam cuma, ambil tu dengan kau bawa ulang dia macam apa. Dia agen dengan beliau ni dah. Kama iko leji ni na rafu ito, ucha kwa luwa jiti. Eja mai, kumete ni kwa gime, kena akita achane, kwa tuwanda kwa mawa position. Ako tinye vige mbatai, ako lama kwa waneta, kukulu edri, ombe etene ja maite, kwa tuwanda kwa mawa position. Kero, aku mau sihura, nukat cakwa ini bukan nak kitu. kumbetai bersitunga kau ini sokap enolda aje kau ini tipcem enolda aje kau tahu gitu aku ekbarge aku ekbaruge kau kira mau lagi ni orang mesin orang kau hebi cuma mau isiat kau hebi cuma itu kolar kau hebi cuma kicun kicun kau yang muamusi ni ni kau ni mana aku ni lumba ya ani mui mukai rezeki lawu aku hebar kau pindah lagi ni tidak berbeza buat jauh kalau mau makan ni mau mesti dari mana? Arai bicu, noya nuwe, kagak sih berita jadi muai, aku hari ini tipu muai baca cerita, arai nyata, umat miri nyu, kucing rubi jatuh ke bawah, mati kan sangat tinggi, panen mengenai, panen deh. Anu bukan wanita lepas ni, kau ingat kita ni mahu kue nurenyu, kau nak tenaga maritim pun, dan mahu panas tu bual mai cipta ni cangkung. Aku hanya guna, anu lepas ni kau dah bawil ni berapa ini, kongkai burus.
1: Kongkai missing, kongkai missing. Hanya cina kita tu sokoh hinam John, semua orang kini sibuk en sokoh nam cina, semua orang lain nai sibuk mati cipta sokoh en gune. Eka sekarang ni saya, nampak amna det saya?
5: Jamke, Bruce.
1: Jamke.
5: Kongkong. Lembang dah nampak pola pola ni jauh, bobot kejauh pun boleh ni. Nampak narak. Lembang pola. Kongkong ini tu tiada lagi ibu. Tapi tinggi ni, ngalai curi ni. Iya ni ngalai tu jauh tak apa boleh. Jauh kau jam tu boleh. Jauh nang nang kapan narak nang nang ni kapan insan sama. Cuma cakaran tu gitu, untuk itu ibu cakaran di jawab apa aku, cuma aku apa aku di jawab tu pun kau tak ibu anak apa tuyo, ibu kita anak ibu, anak apa tuyo, alfred aku anak no, aku dia barah mo studio, cuma itu kalau bicara aku apa aku bicara cuma aku kata apa, atau barara ni tinggal atau sih, buka ke taruh lipu koro, aku ucapan lagi orang kah aku main tangguh lewo nampak bicara anak aku benda tu aku mahu cuci bicara tu aku dia aku dia aku dia ma tempat main orang dah tua tempat main bicara ni tu kan tu itu tapi ni macam ni agak tuh ni tuh suang kanan si asal kita takkan gaya begini orang nam cici ni takkan cimu aku tu kan ni sudi olimpian aku bukan lagi beri jalan aku boleh percaya bicara aku begini takkan kuis begini kalau ni sana tak macam tu ni dah ceri yo kerjaan kau setanya jangan aku tu kamu kau bicara ni takkan lagi orang dah tak ni ni aku cari aku tim gipcumba orang dah tanya lagi mau ibu bapa aku orang tanya ngalai ke jangku nama aku mewah kat mana tapi neto aku pucuk canggih mewah ngalai ke malu tuh orang mewah ngalai ke orang orang ni nampak orang dah pen tiga isu kita pergi nunggu kita special ni nak buat nak kurun tiga lagi le tuh kita sambil susah kiri bukura isi kuih nak kurun kamu tiga isu sambil nunggu itu tak asal bukura bukura isi kuih nak kurun. Tapi cuma nak aku tahu sih siapa orang awak. Lagi mana lebar uneh melimpa kampanye, melimpa mampasa, melimpa no. Aku kalau untuk ni awak ada banyak no. Lebar ubah kawas tanah, tanah muka kaki sini. Kau orang ini taten, cecok, picung, somon, jenin, jenin. Mau aku mewah kat mana tak jenin, betul, mana tak jenin itu. Tanah pun kau ingat sih, bukan semata. Lepas itu main, okey, nama gue ungguno. Aku berjalan tak jenin orang ini, tak jenin jalan. Kehidupan kita ini kena. Kau mahu alang orang tu cecok, tuh. Tumi serikat kita bin broad based, anak serikat kita penyakuan tu, especially tu calling ji, kemana cakap Allah kau wujud kau, kemana kau orang pura isi cangki le presiden, tiap bici mati ni kau orang yang calling ji, tiap bici ni kau orang lagi ni mati ni kau orang isi, kau bici kepada lugu kau orang itu, kemana kita weekend tu kau juga kita, every MP kita weekend juga di mata terbiu, orang hotel kau orang tu. Asal baru negi aku rasa kau terbiu rasa, masa tu buri narab, mama akak tu buri gondrong je narab. Bukan kerana ni, ni oh kasar atau mau ni coba bi, bukan coba serais kau ni ulian, kemana tu gua coba bihun kerana ni, jadi gua lawan gua sih dah isi, gua sih gua aku kat ngamu gua ni tu kan tenen narab. Masa ni orang munafik isi gua ni, coba bihun giri cok, jadi gua lawan gua giri cok. Coba bihun paman sih jadi gua lawan gua ni paman, gua ni libanan tu li, coba bi.
6: Kamkei temindet, kasartab rubrik chenwagen kone. Agere ale tesetai ichopchini ke golset.
7: Iman, inoni ko kasarta nenwach. Ako bo komonut petut age tugul. Niton amune sokole keswekab Aminica Hybrid kobun Western Sea. Nomegei ak oliton, ako konon kelchin neo en kasarta age tugul ne sauropta.
6: Kokwout ne kararan. Ako kakas kole Western Sea kotinye offer ne kararan koityi kabatik en kasariton.
7: Iman. Ye koal chige keswatab bandiat nebo kiloishek 6 kobun Western Seed, anyoru mbolea kiloishek 4 chebo NPK starter. Ak ye kaal nebo kiloishek 10, anyoru mbolea kiloishek 10 chebo NPK starter.
6: So iboru niton kole ribot ongelo nengung neimuch iboisien ialen keswek alak chebo Western Seed ak itese garisek cheikole asinyoru rurutik chechang?
7: Isichang. Bo komonut niton yotou golset amun aboisien chepkondet netutikin.
6: Kakwout ne kararan non. Kobaten Aminica kotinye keswek chechang. Achon cheikole?
7: Tiengei kit nemokyingei temindet. Ye imoche ikes en kasarta nenwach anan ko imoche bandek chekororon chenyolilen chemuche ikes kuniok 25 agoi 30 en ekarit age tugul, ko walutiet ko keswekab Aminica WH403. Ak ye imoche keswek chemong'eme koimutik alak tugul chekonin rurutik chemiten barak cheititoi kuniok 30 agoi 35 en ekarit agenge, ikole keswatab Aminica WH505.
6: Ani ngunon temindet nemokyingei mobek anan ko amitwogikab kiagik koboto rurutik chetinye kiloisik chemiten barak.
7: En mobek chenyolilen ako kimen, koboto silage chekororon, ikole Aminica WH507 cheimuchi ikes kuniok 30 agoi 38 en ekarit age tugul. Ak angot ko koimut taritik en mbareng, kokonin Aminica WH508 walutiet. Uwen en taritik ako konin bandek cheechen cheititoi kuniok 35 agoi 40 en ekarit age tugul.
6: Unoton, keswekab Aminica Hybrids kobun Western Seed kokororon ako yagumye en olelalang, olekaitit ak beberwek alak. Kimen ako maiterter.

0: che mi tene sina che zinguni ko che tese tsaba che ba national ko dag ya di chue county ga si ko le ito national ko to gararan ta do ina te de ko president 2027 no to cha me bi go bir kura to se mi san ane bu jini mo ji le mando a el uruti ko ni bare igere ma te ge ninguni ngale ga hospitali sha bara Ache ko toret pete bichu ko wi on toret pipi ya tibro ne ro no ko che gimbi ko itu fil ago ko ando ke gitine bara ki gitene chero ko ki loe ki tuera ya tati sit kora se mabai bai ra ya ko hermoti ko kwane
1: ongo sho ko misin mare er weldo ne gap ke tweldo
2: ko ngai misin da ten ko ngai ne tin ne gego ne en de tuta raine Ik heb een proef in de toman die ik in Kenya heb. Ik heb een oppositie nodig. Ik heb een moeite nodig. Ik heb een experience. Ik heb een moeite nodig. Ik heb een moeite nodig. Ik heb een moeite nodig. Ik heb een moeite nodig. Ik heb een moeite nodig. Ik heb een moeite nodig. Ik heb een moeite nodig. Ik heb een Amun ini, begini penagrai lagi macam ni, tinjam presiden. Tu najir, lebih penting saya tahu, orang tu nampak ini kalau minta presiden, no, aku boleh tahu. Aku orang tu kerjilah tera, koi pura itu, lebih baik tahu siapa. Amun ini, jangan tiga, begini penagrai. Tiga yang guna ni, najir tu tu kaya kat presiden, no, ini, ko aje kan nampak ini, kerjaman yang ko suka guna ni, ini, najir kerjaan kan tahun tu, sebab rezim ni tu guna mana. Kuwaji bura presidennya, en reu iger kapten saya lepas semua negara nasir, abang tu tenda ikan pernah kapten saya negara itu presiden, agi guru kuno tu tenda ikan tu siapa tim terjun itu, semua tu tim sekarang ya, iger kapten saya lepas semua presiden, dia tenda ikan tu yang jauh itu, ku muka jorong ku boleh ku rasa gerta kapten tu. Tu agi rana kapta, tu tu gumi orang presiden, tu ini gumi kita ini tak gumi macam ni kita kapta kan, tu kapta tu tuan, tu si geram tu nan kuki asal tu tu geram tu barat kapta macam ni ini macam ni asal ni, tu ini naik ni kena kapta tu kita agak lagi saya tu saja, amuan kita macam ni lagi asal tu, tu asal tu ni seni marai, aku biasa je asal ni ni benda sekarang je, tu dah ni bukan seni kandu seni seni saja, tu geram ni lagi asal tu, tu geram ni seni kapta sila, tu orang tu kapta entah ni, kita ini seni Jabok di negeri lain juga saya yang, kami selalu melihat sistem kerja penting kerja semua. Maka saya katakan, kita ini jadi lebih dari itu tujuh yang kau tuh pun, ini namanya
1: lembaga. Kongkong missing well done yang kau kau. Tanya so kau kau gigi check check poin. Sekarang kau mungkin kau nyorchi gaya 20,000 cawan boosting. Kau timan jam boosting gaya tuh ini macam ravi check kini dahun si met tiga check 20 gitu cuci meter ni orang cak. Aku gigi kau cuci cah mungkin cuci gigi cuci so kau gila amanyo rugi. Kau gila ini ni teliti gaya cuci ayang gitu asinyo rugi. Kau gila orang cuci cuci tuh yang kasar tengah bapak nama mama lagi nih kama aku sekian. Tiga cuci ayang gak nafas kau mungkin kita atom kaya lagi yang so kau icu tu so kau yang guni gengololi kau gaya berista. 274 yes agere Dennis Bongesi ke ichutu ke nyoro ponas number 421 agere yes agere Emmanuel ke nyoro 380 agenge enyon nekiguren yes kiguren Cosmas ke nyoro 959 kababarak ponas chechi agere chitanga nyoro 21 ago changa nyoro 21 ko gotagionun itetel digetita genge because kitilen kwenu tab 20 at 30 shilling and so ko tikati sekche mi 20 na vasco pomureni kityo kichegene ta ngile tum gai nyorugi en soko isikini kidion kaiger tensang tangan kaiger tensang banat kaiger tensang agogire mama ai guren an katyamagne go chutsoko kolen an na vasco bobo ishega na mureni

Alright, tiada orang tengah agak cerita itu. Seksa sama kelas kita cerita lepas video lepas tuan bising kasarta. Inside semua, awak yang kasih kita guni nafas, kasih kita kecang kian tukul. En korone cabrani. Aguni nafas ni bo, ichutu conference, ichutu la inda na watu na basi met, asige changan ente chene kwa wetu tabrani. Lakini, miche nafas ni misoko kabisa ne mnye enti agetugul. Chii kabisa negi ima chep ting ting. Anagiti nye tinga tinga, otu kutugi ya lol ready agenge. Kuyo onnyo enge, onnyo somo ge kogararan. Anangi ima po shomil kwa tinga tinga, no gengo en bu shek. Aguni po shek. Aguni tago bo stimete, bo stimete nitogi, aguni tago itilgitio. Tiga jishego enge. Kwa hiyo genge mbiki sumo. Kwa hiyo wachiki chok piki sumo posho mil. Tinga tinga nuba 100,000. Ago ni tago menyo ru pesa. Kwa hiyo ndinge yetu kuturi yetu rekte ungo. Kwa hiyo isenge testen. Ago kwa hiyo mwanek. Not mwaba ishe mwanek. Kwa ishe estimate. Kwa hiyo ndugu chantugu lichwa mwago atin. Ago kagimwa gelengo timi. Ile mi estimate. Ile mami estimate. Uyo kumaticho tusoko matitil. Diga tine. Chep ting ting. Nebo sili gishe kata. Nebo 100,000. Tiga tishak sumo. Chutu nsoko kwa gebre star 274 ash. Star 274 till they get it to be tiki. Star 274 to tunsoko till they get it to be tiki. And garoneta brani. Star 274 to tunsoko till they get it to be tiki. Yegi tese tai. And garoneta brani. Nita gogonin chip ting dingi. Aga till they get it shagoing. Gogonin bosho mil 100,000. And 4 minutes kena yelingo chikol chiket get it shag. Oh, yo, mat. Jag med bing ni tog.

0: Tingoro? If came out about Tingoro? Came out Tingoro?
1: Hello?
0: Yes.
1: Abadin?
0: Yes. Chamke?
1: Okay, you think we're going to came out tomorrow. Very clear, you're doing a wild read. I am going to look at the game of bruises, but it keeps going in the way the tongue and leg up a position. Akserkane. And again, why une chipo position, don't go to Serkane. When I get done and now we're doing it on who am on that, you take it. When you're on the Mondo, chipo, chimney, the Gandhi, and Mondo will be in opposition. That is why. Ko la kamu madagi wai ga udda ni ondango ndago ko ga iguri ga tu ye nak presidenti amata ke gonin ga ati onne kerga ngale ga kacha ko ngu namu gi yo ko nge ngo tindo ngo ne to ko na ger ta gune ni go u je ni go ke arab ge tere ndro ni ni gure ne alwe ge der ko gi gi gi ge ta de ge lage ni mata ko ba ada ara bu to le ya ba ba ga ji ja ne lo to jinge ga ga ko lagi ni gigo ko sidra ngayo ko jukke ni ko jukke ni ngayo ni den ko wo franklin ni den ni wo sagayo ko ni bare ye gara bi gara ji o sagayo ko gitin da advice ni wa no gura rabu da sagayo ku ko advice ni ndugo kecha lagi mo gura gara ni franklin de ko franklin de da namo so boto ni ne franklin de abu ne ngale ku ku kyo gere ni ngale ga guri jono ku mo da da ko sene franklin de ni wo magare magare gara Kau jangan lagi gawai kat sini tu, ni ni kan kat sini lagi gawai ni. Kau nak kerja aku ni, ni kita jadi jangan buat biasa ni arah buat tu. Kau jauh jauh tu jo. Nak kau ambil arah buat tu ni ni. Buat aja ni, aku kau ni. Emak kita kau ni, emak ni. Okay, kita kau ramah tu. Tapi kan aku tu jadi ni jadi kau kaya terkula. Kaya terkula. Aku mami baju jauh dekat tu tak orang itu. Kita kau ni mana mana jangan dugi bro. Misal jauh kita tu mungkin pun pulak. Yang kita orang itu orang yang kita mengalami mati mahu berada cang, coba orang kita berada di sini sudah mahu di sini tak di sini, amu kita ini lembut betul betul. Kita mahu mahu kita orang orang belajar dia, ini siapa cang ni kacang. Kalau orang tua orang mahu kita orang tua orang, kita mahu ibu cai itu mahu kita ni betul. Karena saya orang orang ini tujuh orang ni guru ini, orang kita orang mahu main dengan orang situ mahu kemudian tahu. Kalau saya marah betul ni jadi yang kita mahu mati mahu cang, coba orang orang itu betul, amu. Mati lebih gula, amun mau di kat sini. Nah, yang kau mah, emban lagi ni kan apa lain ni, dekat butuh orang siapa. Kau pun mising arah bruce, kau kau mah tunggu ramai lebay entry tak soi.
2: Touch FM in Nakuru County, Kremitten loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
3: 107.5.
2: Baringo, Ko 104.
0: All right, Oye, Matichi to Soko, someone on Lene Nesibo, and Soko, Namchini on the talk. Meshewa, Meshewa?
4: Jamke, Bruce.
0: Jamke, Meshewa.
4: Jamke, one. Kangeti ya mule jo kuma kimi yege kuma jini mwa bicho kibire reto gile ni kuma kimi yege kuma jini tukuli nguni kubirgura kuma kimi yege kapasa ki tukuli kuko kima jiko tilgura ene mana kumi bicho ma tilgura embo man kwa kato mwajia mi mana chan bicho ukuma jango tilgura kubirgura ake kisom gura kisom ji president gura Mami kita ni tadi apa kau cerai sendiri? Kini si cokok hitam kapa sahaja cerita. Kau, mai kau caca ke asuh usiga asih tenar. Mungkin kau lihat kau serta negri macam cici tahu bingkura. Ibu ni agak macam bicara nucon muat tunggul jawab kerja tu boleh cik cokok tu ada visa siapa presiden. Amu ni ibu ni sekarang lagi ni sekian boleh. Tu ni alu kau meeting ni orang itu tayo. Kau ni tadi ti ni mula tu ni abik. Mama cengko yang kau usi cengko. Aini aku ni kau macam gaya asih tenar. Kau ni kau mai bicara macam tu tamin. Umur lagi tu piu tilgura. Kau itu endu atu tam, tu tam. Cukup. Kau ni lebih kejang jang tu. Kau buat permainan ni. Mami ini dia yang bom. Mwen yon gazi mwen abarcho gil magi barcho. Ina mineri.

Kiki, yang dia uning ye kan kah sih koi koi ka koi project ni bawa bomet eh. Kau mati lembik bihir bihun kau bawa mai kah sih, mami kah sih bomet. Makin bagi orang ni kan ada baru kita ni. Ni itu ibu tak korang makin makin mata apa kah sih jatuh kiri ibu tak lah. Ni gitu je loga kita itu buat. Ini lecok picot. Di mana lu keluar jadi ramai. Makin orang ni ada ni. Kima di mutu kima di zaman ni dijatuh. Kima di itu kiri ada loga bomet. Kilo itu gabo, meta gua mati lupa, kapal mugi tu ko. Untuk kau yang ini pun, kau mahu awak nak muneri kiri, muka tu lelaki sini. Tadi no tu ami, oh cemeri. Tadi no amu ambu tu. Cuma kena usai tu. Oh di zaman lo nge istiwa ya. Kau cuma lo tu kau beta engkau cungkai cungko. Kau ni muzi ambu ni. Cuma mugi ni kau kau mahu kau lebih lebih mahu nene kita. Aku tu setakat itu aku mereka asyik tak kau si. Ambi dia kau kira kau aje je bus, nana mahu. Mbi ize chuki chao zi nyiki choye kasi li yiti. Mami kasi ize, nga nakwae barabara ni marabu 2 kilomita. Kuma ike tiye de nota wata po imit. Mage wawiroto lidake, mi tiri ize chiri lulio, mi ine, mi barabara ni kef kinose. Tuni nyolo, mi loo kiri nyolo bubiko ni kichengi kasi ize. Ube tiye na irobini. Ito hae jito la batata wapari tuta amendi. Tuta, aku chame girao, ni chame girao nko liya. Mburi nye rabini kiam, oki ya. Mburi mburi rabini, chwa mizi ango wapaka wapara. Mugitinye ngal. Amungu je jawara na binjo gogwelu

0: Alright, tindano tanaga go ite tagigo shekata tagigo shek kana magangwan chaka batayle wa studio. Lama tagon missing asarta ogamu ora lenchin soko itinye 10,000 chine mokini ge go tigelage ichutu soko oto misich itinye rabisha chwa meeten go tigelage ichutu soko agi sich yego mati ichutu go tigelage atare dene gu marage ituga agoto mi ichutu soko go meeten avas nebo inyoru 10,000 tigelage shek chwa gire tago miyon go tigelage shek 14 ago inguni aga gimagele tilke tigelage tagenge raisi gon missing aninye nego soan piriki chok star 274 ash yon obo watu nagobo Western Seed Company nego guni ngeswo chano nebo araka 101 araka 301 ago chuta gunu rengu enuta betushek 90 ago 120 betushek tisaini ago 120 chano go orawek somok tu orawek angwan koge gaspandek metni waswasi aga pit kelching apa sana garan en keswek chebo Western Seed Company nen yal kilo ishek la chebo bandek ke goni kilo ishek angwan chebo gotol lo yuek fertilizer yal kilo ishek taman chebo bandek ke goni kilo ishek taman chebo fertilizer free of charge mogiyo chingi aga tugul kine baga manu utko ina yora ile mita keswek chebo Aminika 43 Aminika 505 Aminika 507 Aminika 508 ago rutechin acrodila rutechin to bande shop KFA outlet anago gogile bikte authorized ko yabta and distributors chebe week chawata chabwa Kenya seat 0705-505-505 0705-505-505 kuna baina gubire gale Western Seed Company bringing technology to the farm entagiko shek chagabata enkwaru neti nemye neuni kega sangine pshonga pshonga mwa agenga sibugiri wechwa zilirap chiriot pshonga
1: Bruce
0: yes
1: chamke Bruce
0: chamke
1: Kwa ngoro nyuru maja we kigungu ni kwa neti rangana ako kitugu nuka sere jingu ni emi tetu jit karani kigungu ni kigero kuba ile mto emi ena ne we kabla kui kimwa ge lele nta ge mi tena pechunda tuli lakini ge mi nero yuko maja mege ge kage nge tupi ge ni chatu te nuka ge re prasta ngi tuka tanga loji and tiku ba western ani ni tanga western na ine mai gitugu ni kabi tini chair ni geje geru zugu na gani wuri tala gani Bajo alaji presidenti choge na mbenge chimiten age tengor wandi tembitu dibo ditage legi bwati ne pichumba tulie ira go tiktawe ne boye ni ama jo alaji bara presidenti mai ke na mbitu choge tugumoye ni rutu moye wanda amchulione kozi age mo wanda mo bruce kabza kuno ngango mo barbaru nguni ago babi chegi go na pas o sere kalu lakini si tane babi chuta ni magi ire ni lemu yo menyo ni ya ga kita graya ke gure go ni go na me jita go ne re gutu ke ga jita ga i amwa ji we embo na ni go ligi gibir gura ji ga ne re gu ko ni ger gara ni ger nguni go to ke bir ji ga ne re gu ama jo bokai na pas jo ago le wezi linga ga ten yo julo lu ni embo na ko go
0: Ongo missing where's the rapture here
2: Yes, Bruce. No, I'm not Javi. No, I'm not Javi. Ne, younger. You put a you want by anyone up to you. No, because you don't know what I did. How much did you? I tell Leon, when I'm going to be in which Bruce is. Any pull me, get your body using or get your body using it externally, go outside, call engineering. I can get in internal, you go to a point, jingo. Mwanga na nyetia tresenta yu all these issues amun kimache skura in 2027. Lakini mwanga yere kupo maana ke tortachi nguni kuweka hawa mwabo yone nyo kitorto vii nguni kunyengu kunyite ngwa kora. Kwa paras kakipa timini nne ke choran ake ya ikita ke tukul ne muka kse. Kunyu kitchu nko ke hai tukul kambe ke hai tukul kibir tukul kura nko kumoto kitchu. Ara kitorta yi kitchu engo ta college agil magenge ko maga gitor te bigi ile gitio ne negan rut ko ngene gitio ngel ma nyu ne ko ile ko gitio gitio mo ne ne gitio ko bigi cham bi kem yu ko gitio agi ma je bichoto ko bua ko tore trais e nyu gibendi tu gitor ta ige engo age ne rakse ye engo age ngaloni engo kwa upaya ago magingin ne ne gim gitio Ako magingin, kine kikai kityon kutur kwa bakai ngejeret ap senet mosom kukikawa William Gurenyin, ako echai, ako ukurchin, ako boiboy kitutuan kutur kumote kusom kityon ngejeret ap senet kukimwane ak William Ruto Gap kimo kimi Kunguni kinyo kebuan nyusikele otorite kityon magimache kityon, elionen kityon kubako kwa otorite kura kora Kukura choma kibirtie chingai kacheng kwa chona nyenyu kwa chongura enyu kimi Ama chane in Bruce, ke aika asit ke betimi, ke cheki pe gore Alfred Keter, miten tibin en kolenjin kun. Kecheng kita kepada Arab kutu, ganda miten ko en ko kugaitit, maunya kaya kasih tu kepada kutu jina gue giu. Ni dikira buat ko, aku kasih tegi tu kepada ini macam macam yang terkata gumiye, agak cam gumiye, jauh kita itu grup. Hei jadi, wah ni jauh struggle, bet, ni kemiu, aku tegar. Onge kecheng bi, mana semai ceng, kita kita ni muka sindo, nak buat ko sen, asal yang nam kita aja nak buat sindo, buat ko ceng. Cuma jauh kepada sekeng koyu. Macam alat-alat cecang, jadi kalau lihat turut tiga, agi mua agi badan le, orang kutebi ya begitu, kau kah intu William pura ngajaran, mungkinnya kan William mungkin lebih baik tu le, kerana macam begini kan cecang ini, amagi nak lecik pun beri itu, mua jadi kau turut tangan agi le, guru ni cuma opportunity, bayi sih en formula, nak kerja orang lebih sih nara mu, lebih sih lu tara barang itu juga mak tu, aku ini barang buat natawa, jadi kita yang cecang cecang kita ini kahiy mendeka kali mua gue. Kerana lalat itu juga sih kau juga cipta. Aku cipta itu. Arahi, gua sendiri tu orang buat menyuruh di minat pi minyak, awi kemiu lawan itu. Arah kita kerja macam mana orang yang kau kisah rezeki orang. Lupa cium ni nak siu emigo. Lupa kerja nak tu kulit berendi. Lupa jangan kau rasa nak tu kulit cair. Gak biar berendi tu itu kulit kau kerharat. Kau ni macam kau muka orang ilmu kau mama kau cium mami. Kau untuk itu naik uru. Kau bila itu nak kau untuk itu uru kau tak siete. Kim kau saksi dengan cuci ni kau di William Ruto, lagi mian uru, kima kau uru. Ayer kau guru lama mi, uru kita buat ni ramai ni, lagi lama tinya bom ni, lama tinya negang. Kau cakap kanya kau nama mati yang kau tu ian, kau nak saksi tu, kau bikin kau di dekat ni, cewa ceru, kau kau lichun ni, kau kau mami kau lichun. Ibu kau agak kau lichun ni position, aku megora, kerja tiga kau megora, mana mereka uru, agak tiga cakap. Mana mereka bikin canggih menyuri, no? Ut Marta garu aku mau siang je mulai, pakai berisai cici, aku beran negan. Anyway, guys, saya terus korong itu kita tahu. Ranging man.
0: Kongoi missing, Wesley Arab Cherioti, and Olambang Richo, kongoi missing korang ini. Tu pun negara sekian canggih, anda betul betul beran, bikin masuk kiri jauh out court, so numpan kamu sama pema. Siapa nama nak korun hak hak nak kuat dapat cesta. Hama kau kira tu lemnya, kau kira tu ye betul tu nebo korun. Namu awun kau kira mici nak ni kanet musimnya. Sini kau ngalalen ngalega Vision 2060. Kira kau semua kau the Africa we won. Na Africa negi macam sungut kau bi tu kenyo kau mici tu kau korun. Metu aje enda bandar nebo radio.

Yes, so I'll let you two do get number Gabi. Number 7, star 448 hash number 7. Tomo Gangan Jago in Guni, Amechaka Pesa, Chitu Ligari, Legaba Chica Duganatana, Amechitu Lingan Duganatana, Kuna Pesa, Ikapo Nataka Yende, star 448 hash number 7. Chitu Lingan Duganatana, star 448 number 7, Omejina Gangan, Angotanga, Oya Gomajora Chai Bumyanu. Amura bini jeli butip temang muti FC meto mejo goip cigengo. Aya, goroji tana jap jabo. Star 448 ash number 7. Star 448 ash number 7. Uki ingia unapata pesa. Oroni jita na tai, ni yugure levi. Kaki goaji levi 1,000 chachiki choice. Kaki goaji 25,000 at least kago bichi tage inge. Yes, mago ya. Star 448 ash number 7. Goroji nye. Star 448 ash number 7. Mami je ban, mami je amau staff of 48 as number 7. Tapi kalau sekolah orang jual ruai kabis agak sahaja ni umur itu kalau lemi. Parti kalau jitu kalau ligeri lekai ingat ni atau cara cara staff of 48 as number 7. Staff of 48 as number 7. Nangko jawab aku ingat ke guna rabinek. Nanya tak ingat? Yes. Sariba aku tanya rupi gaya angkole. Mungkin kita sokoh ni negai nake. Status 74 ash lagi ni staff 48 ash hari bebi kau ingat number 7 ni asal bebi tak jun deh wah kau testa ing tu wah segala orang ni cipta ni baik ni negi kure ngah kikure Priscilla kau nyor cikai 25,000 je pasti mete orang ni cipta Elisha kau nyor cikai ni pasu mung nama ya at least tunggu ni kau testa aku mien so kita testa nyor iya sekarang tu nak ager okrom ayah. Status 74 ash kasarin ni mama aku bapa terus itu, ame jek cungan aku nagi tinggi kerengyo, ame jek kereng number 3 busi jepat 20,000. Status 74 ash number 3 kasarin niu, kigereng busi jepat 20,000. Kimi te status 74 ash, ira, kote mi aku tau minyo yuk ini nene, umang nala setarten busi jepat 20,000 tu nafunga nai. Status 74 ash number 3. Status 74 ash number 3. Yes, sama je itu yungku ni raga-raga. Goroji tu najap-jap raga-raga. Ingin status 74 ash number 3. Dengan syukur orang jawab itu mahu ingin jangan kita ingin status 74 ash number 3. Bus cepat 20,000 ni. Kau cipta taman. Aja yang cipta taman ingin 1, 2, 3 awal 10. Tetapi keinginan ingin amugi kere bonus ingin jaga tu ingin. So sama je cep-cep itu guni status 74 ash number 3. Status 74 ash number 3. Status 74 ash number 3 kasih denyo. Where? Ame jadi kengkeng denyo. Status 74 ash number 3. Wapi wewe? Wapi watu? Wachangamuke. Kekar soko ni gorenya karena agak sini. Status 74 ash number 3. Goroinye. Tanya orang kucing ageng ke koro. Tak nindo umi aku tu itu sakpo nasi lagi. Aku ping mut cik emas sakpo nasi lagi. Aku nolak orang lepo nasi cungki lecapo nasi lagi. Kau po nasi man canggih sih sekolah. Kau angun kau minyak rumput sih cepat 20,000 lagi nyuruh nato ke? Igeri le. Yes, kaku walak mago katai. Status 74 ash number 3 kau sini nyungurinye. Status 74 ash number 3 gurinye. Tapi kalau sekitar macam orang itu kesan itu agam aja, am aja jitu ko ligeri lagi ni, kau tu minyak rugi, kau tu mungkin soko ni kau perayaan ni mumi. Status 74 ash number 3. Status 74 ash number 3. Wapi wewe? Gorengnya?

kusilin tuk tembi tiongga nama je jutu status 74 ash number 3 kama nanto mama status 74 ash number 3 jutungku ni otu yak jagu yes jutungku ni otu yak jagu orang dah berhenti tengah cakap tu mungkin janji tu mu irama no kesan ini merat cahai businye magerat cinta agi nyai bohong no status 74 ash number gape kau kau ni barang dah nene agi yes ini nato minyo sogo ini nato minyo ruging si mengung kau kau ni barang dah kapsa mu aja mien naga banyak tin ame jenjogi tongan status 74 ash number 3 otu ya grape ini

0: Oya wewe iroma no toma 3 minutes kaigai tabasali toma kwa ingia jista 274 ash namba ngapi kwa sani niyo give me the do get namba 20,000 kwa itibingu iyo watu ndapatamo wapi kwenye kucha sayo upata nina pesa yako uburai ya nangutakina baibai tuagiri nyuru rapini imagine kemi kitongon kwa ngete wala kain kanam kitongon toma angu tileji kain Kau kau kita sokong ini nampak bayi anda ni kau gaming studio kalau ni status 74 ash.
1: Ini gitu.
0: Dah agi ni kita ni bawa nanti ni. 2 minutes. Ina tak gaming ni. Ira agak tu lah jodoh 2 minutes. Jauh aku na carry betet. Agak carry betet. Status 74 ash lah betul kau itu get number 3. Cita kau ni wake number 3 kau gaya nyoi wake. Uta bawa table. Status 74 ash number 3 kasa ni nyungoro inye.

0: kakotoi gee kasarwek chebo robot chenwagen. Kobaten yoche inai kole betut age tugul kobo kamanut. Yemesib ikolse komanyoru minutik kuk beek cheyomotin. Yemekol keswek chenin koimuch komenyoru rurutik chekororon. Ako unoton komatitaimgee.
1: Iman, rurutik chemiach kotounengee keswek chekororon. En kasari bo robwek chenwagen, ayoni ane keswekab araka kobun Western Seed.
0: Noton ko lewenet nekararan. Kampunitab Western Seed kokochin temik konunotiot nebo katoldoleiwek chebo NPK Starter Fertilizer yekeolchigee keswekab bandek chebo Western Seed.
1: So ilenjon Western Seed kotinye maket nemie en taunetab kei nebo kolsenyun.
0: Kamwaun, inoni kokonin kamanut en oleiboishoitoi chepkondokuk ak taunetab kei nekararan en minutikuk. Amanon kityok, keswekab araka kobun Western Seed kokikichop kotoret temik kobwa minutikwak en chokyinet konyor rurutik chemiach ako bwone komie en kasartab rurutik chenwagen. En kasartab betusiek 90 akoi 120 kochobot temindet kokes rurutikyik.
1: Logoiwek chemiachon, ani ngunon keswek achon chebo araka chenyolu kokol temindet en kasarwechu?
0: Miten keswek aengu chenootin. Netai ko Araka WH101 chekororon en mesisiek chekibele. Ibe kasarta nenwach sikeges ako bwone komie en ole mao ropta ak ole miten ngweny nitrogen ako imuche iges kinuok 22 akoi 26 en ekarit agenge. Nebo aeng ko Araka WH301 nekikolewen temik en rutik chemiten barak ako nyoru faida neo temindet. Bwone kora komie en ole mao ropta ole mi ngweny toltolindo nebo ng'ung'unyek koboto komang'eme mianwogik ako imuche iges kinuok 25 akoi 30 en ekarit agenge.
1: Kobotik, ropta komoigenech. Kolsen en inguni ak ilewen keswek cheyonotin chebo araka kobun Western Sea ak inyoru konunotiot nebo mbolea. Inyoru rutik chemiach koboto kelchin neo nebo ibai tilyanutikuk komenyoru koimut age tugul.
0: Rutechin agrodealer, agrovet, distributor, tupande anan ko KV outlet age tugul ne negitenin ak iteb keswotab araka WH101 ak araka WH301. Ak ibwat ile miten ofa nebo mbolea chebo kiloisiek 4 yekeal keswekab Western Seed chebo kiloisiek 6 ak yekeal chebo kiloisiek 10 kekonin mbolea chebo kiloisiek 10 chebo NBK Starter. Na ile ofa initon komiten en kasarta nenwach. En tebut age tugul ibir simet kwa namba 0705-505-505 anan iopte email kwa sales@westernseedcompany.com. Imuch kora irutech website nebo www.westernseedcompany.com. Western Seed Company, bringing technology to the farmer. Western Seed Company, bringing technology to the farmer. Ndego wa sekta majondi kwa siri nisaite Tama nega genga Wa munote nebo oing note nebo Taj Express Wa munote nibindi ya sobit kenye gebe chiti Nganyi siri Siri note de tuma gai Imu achini ichi Kama kawa regu tiyo itinda Siri note de tuma gai imu achichi Mchenga tiyo lamba Facebook In official Facebook page nebo Taj FM Note nko Taj FM .co.ke Taj FM .co.ke In lamba Facebook Yes, aku kita kena tonton pungki sejauh rono cantugul le. Cepat juga agak muncul kalau juga end so kena tonton basuh kemurah. Kira le agit tuh ayang gitu ke? Agit le agit tuh jembus ayang gitu. 20,000, 20,000. Mak kira le agit tuh kira macam mana? In juta na ayang? Minta juta na tua muka til tiket kabe sa kagete na subui. Cuma mana ini? Mivi jeda kagete le tiket itu liat gedaga. Yes, apa sambamba? Kasa you know. Minta juta na ayang le tua minta le tiket timbe tabrayan kabe sa. Yang tua minta le start 274 #. Ama jebi kaya ngitio. Chetom kwa tile tika timbe tabraya ni kabisa. Mati wa number of fire. Na alama kwa wadjita number. Kale kwa tijuti agnew number kwa tawa kwele. Tomi tile ticket. So mati juti agnew number. Ama jita na antom kwa tile ticket kabisa raya ni. Na antom michile. Mochi na tami tile kila kila kide. Embe tabraya ni kwa tuwa michile star 274 #. Pika njo kwege. Agere tool kali itakindi eche mpesa. Inde jitu selinga ta 20,000, 20,000 aga tukule. Eba kwa njige ambusi. Maganche ilegi aljige ambusi jagukba na eno lan. Eno lebo nu. In bicha na tukule. So, kakuma jabik tamana agere ala ngude tayari week 8. Koka ago nyor chige. Mia yungu chema chetoma ka tile. Toma ka tile. Toma ka if. So, ama chibiko yungu chetoma ka tile tika timbe tu tabraine. Pika yungu chyo. Biko yungu chetoma ka tile tika timbe tabraine. So, ama chichili star 274 #. Star 274 #. Star 274 #. Nani gerile tu mitile ticket imbe tabraini. Ama chichile star 274 #. Age til ticket nambata. Number 3 agisiri gele mbuzi. Nanga agisiri gele mbuzi. Star 274 #. *274#. *274#. Aya, agi til ticket. Noten mite number. Tiri agzi gelambuzi. Jita nani gelle tomi til ticket konge tena subui. Tili bak ticket ene tena. *274#. *274#. Magere ya na mami deji tane katoa maga til ticket kabisa konge tena subui. Mami jita na tomi katil ticket kabisa konge tena subui. Agani chita nata neto maga til ticket konge tena subui. Kwa chile ngu ni *274#. Aga til ticket. Yani aga til jitu kul ticket. Apana gide. Yani jitu kul kaka aga til ticket sebe sabra ini. Jitu na jita agni number direct ya. Agi mudni dan. Jitu jita agni number na agi wagni dan. Kwa tika hiti le ticket. Ijilo *274#. Aga til ticket nata nemi tena bata. Yes, ticket kuna nata nemi tena numberi. 3 nak sikit le mbuzi nak sikit bigang gitu je macam sini eh agere bigang gitu je cerita dengan kita nak direct eh bigang gitu kau chill gitu kita *274# asing guna aku til tiga tu noten aja gitu oh at least kalau agere rally ni orang rally lagi ni orang cikai bonus ada orang cikai bonus so ichile *274# so rally jam dah tiga tiye jam dah tiga tiye ichile *274# agi til ticket not an emitting number ta number 3 *274# agi til ticket number 3 yes Matthew agi get low lakini genyo chike bonus get til reta agi emitting gomye so jam da ticket Matthew agi get til reta lakini genyo chike bonus kanyo chike 620 shillings bonus yo na nani to manyoro king lolen mbuzi king lolen mbuzi no basilinga ta 20,000 Kenya shillings. But 20,000. Oh, tunggu timagin dulu. Agar bicara dulu kali tadi ni cem pesa. So amma cik giri lagi itu. Suka meeting jita na meeting ya. Ya ne? Kago dulu tiket. Lagi nagi rana. Baru cingkai aku kat sini. Tumma jita na antum buka dulu tiket yang betta Brian. Na antum buka dulu tiket yang betta Brian. Meshak. Tu meeting dulu tiket kabisa yang betta Brian. Meshak. Tu meeting dulu tiket kabisa. Amma jita na antum buka dulu tiket Brian. Kwa chile *274#, agwa til tiga tino adetano. *274#, John gumitin gumye, lagi nikenyo shike bonus. So, ichile *274#, agi til tiga number 3. Leonard, isho kabisa ili to mitile tiga to. Hago tena ino 3 shilling chuki nyo shike bonus. Yale to agot ke lenga nyo shike bonus, baya na ino 3 shilling. Lagi niketin, walogo number ito, na wun nogo siri, amuna namatiyange kengayin siri, Wal number itu, jorwe. Wal number itu. Chill *274#. *274#. Ini nona cita, pongkesi. Apa gunotan? Netai? Netai kuka apa gunotan? Pongkesi sana. Very easy sana. Kiburin Simon. Simon pongkesi sana. Simon kuleti number ini 649. Kau ingin urcik gunotan Simon? Sugu macam cita agak gune. Simon katile netai. 22 shillings. Simon. Tuz ke buat ilah 22 shillings raya nego tuat kotar itu nego nane. Pongkesi sana Simon. So kini tuan ikannya nego nene. Kau cipta nene buying. Aku cipta nene letu. Kau chill kita *274#. Aku til ticket number 1. Number 3. Nasi gelam buzi ya. Number 3 nasi gelam buzi. *274#. Aku til number 3 agi sir gelam buzi. Inyorci gelam buzi nego ngerti nene tuan basi lingat a. Inyorci gelam buzi nata nene buang. Yes, I know that about 20,000 Kenya shillings. Cheers. Jangan jauh cikgu bonus. Ketin baga. Ike tini kita jauh cikgu *274#. *274#. Agi til tiga tinon kita. Ichi le *274#. *274#. Agi til tiga tinon. Ama je cita agi angge kita. Cita agi angge nato amboni kita. Lo endi cahatan jauh cikgu ni tergu gago til tiga. Ama cita nanti le ntar aga besar. Jidan netile netai, kau chill *274#, *274#. Alright, Gideon, jangan jauh jaga bonus *1,234. Bonus jono, tu main joru *1,234 kau bonus jono. So ikat tini meter kau *34 shilling si jauh meeting barak, kau main joru cikai. Ketini bagi chill *274#. So niat nangai til tiga tinai le jam dah tiga ti. Ichile *274#. Agi til tiga tinota *274#. agitil ticket nemiten number ata ticket konote nemiten kityo number 3.

0: Yes, a pungi sana nata nigide neli Tage majajit big somo kitoge Age majajit big somo garakara kangone Big somo kitoge 25,000 agera chandu gula In fact, wanra sigi yoke indirect Muna agera lele matara sega di sego aki yoke chita So, iti lege te tiket nata nabite number 4 Ichi lege tege star 274 ash Ichi lege tege star 274 ash Age til tiket nata nabite number 4 Nagsirgele beans. Ah, go get two agonotan cabisa. Go get two arakaraka. So Chileva kita tagi much bigata. So mogit what seven big so mogit again? Pig so mogit again. So Chileva kita star 274 ash agitil degatino. Alright, mango tagi go near 104.0. Get the stag. You should go to a pig abono 4.0. Yes, I'm watching get on. I see the gay Shindo Sigomia pig abono 4.0. So Amaji Chil get the star 274 ash. Kimaja bigata. Yeah. I'm going to star 274 ash. Star 274 ash. I get till Kimaja big summa get you. What to a tat to get you? I got 25,000. That you get the 30 shillings. Emigo me. Silly or some get you. Right till ticket in order to know your chigger. So chill star 274 ash. I get till ticket number 3. Number 4. Nice to get the beans. Nanga to get the beans, eh? Met like a Nanga to get the beans. In your chin again. Star 274 ash agitil tiga na sirge tiga le beans watu watatu zebi aya noji tagenga pungesi sana nagago nyori kimaje biga eng watu wawili watu wawili watu wawili Joseph kuna tanga kwa jige Joseph kuna ti nambari nyin 990 Joseph namba 990 pungesi sana so watu wawili kitu biga eng tiga eger biga eng tiga eger star 274 ash agitil tiga tiga tiga nota demiten number ta tiga tiga nota demiten number Meeting number 4. I still get the beans, eh? So we can get banana.
1: Nanya Siri.
2: Siri, netomagai imwachinichi.
1: Siri, netonga imwachinichi.
2: Siri, netomagai imwachinichi.
0: Yes, Siri, not netomagai imwachinichi. Namaste, we together straight away, Eden Gune. Eden Day Siri, take a mochi chang another till number WhatsApp, eh? N0745 824 965 And do you? Agaba, Imenda. Agaba to will Mata to look at Tigatinon, Usicata Tena, Bracton Gabiza Mata to get the Tigatinon, Usicata Tena. Yes, Mata to get the Tigatinon Gabisa Tavadale, Yame Funga, Kagagar Nona. Yes, I'm going to get out an egg to get a good air. I'm going to get star 274, star 448 ash. Till you get a good legacham. And to go to Jamit and Soko, Ryan, yeah, I'm going to freedom the way till you get a legacham. Till you get a good legacham. Oh, the day to lying some more going again. Kita get a good legacham and Soko, star 448 ash. Oh, the double pay in a gallon, double 150,000, double 30,000, double 70,000. Target you get the star 448 ash. Till you get a legacham. Star 448 ash. I get till Kia get a good lot and a legacham. Anything. Oh, tindih itu lah tukul kasar. Emu cukup tiada juga marambil, marata atau marain. Emu tiada tukul. Percinca itu yang negara cam kecil. Mitu bukti sabu je misoko. Ya tahu tin tukul. Kau gaji le staff of 48 ash. Tiang bahat nanti dengan kita.
2: Nanya Siri. Siri, netomagai imwachinichi.
1: Siri, netonga imwachinichi.
2: Siri, netomagai imwachinichi.
0: Yes, kwa mi tila kanya kitibiga bono 4.0. Agiri kwa gilinja wa mi tila rada nguni. Agiri wa mi tila chonja nguni. Kaliwa niko sambamba. Agiri bro nasri kaliwa mi tila chonja. Gilinja nje pkewa mi tila chonja. So, mi tila sambamba. Tuende kazi, agui nga Siri. Ama majawa metabiga bono 4.0 kabisa bwana Siri nitane. Jamuwa nitane kebe straight away. Agui Siri, nota rababi yetu tab raine. Alright. Kena gili itakona mna gane. At least, We are mesema tumpige simu. At least kali danuni gebiru gebirchin simu ite direct tunaenda namna hiyo.
3: Ngany siri
2: siri netomagai imwachinichi
1: siri netongai imwachinichi
2: siri netomagai imwachinichi
0: alright siri not netongai imwachinichi straight away alright asala mi chonjo yes chamge Ungo loli advance langa tenta aje feme.
4: Okay.
0: Yes, agiro lo kage siruani letinde isiri nata na tomke moje chi.
4: Ira agiro nema.
0: Alright, tu si moje gani ngungo fire.
4: Ma moje.
0: Alright, mami tani gala. Siri ngungo tuko ne.
4: Inga tin. Ani kita lo eva ngungo ba.
0: Yes sir.
4: Okay, abe periode nanyo.
0: Oh, pole sana, pole sana.
4: Hey, ubi inga abe tu.
0: Hey hey.
4: Kali burge lebele tuman kena.
0: Yes sir.
4: Kau buang bawa si moy.
0: Mhm.
4: Aku lihat jangan. Mana? Ibu bawa ke kau cium ular kau ni nene.
0: Bulan fire.
4: Kapita.
0: Kau lagi berunga.
4: Bawa ke?
0: Kau lihat ular kau?
4: Lihat ular.
0: Eh.
4: Utar tiga ni.
0: Aku supaya ibu lakukan nene.
4: Beri deh lor.
0: Kau punya ide nene.
4: Mana
0: lagi yang mereka tunggu di ruangan mon di mana? Eh, kamu alih? Ko irib lagu, ko irib lagu, ko made anane?
4: Kultu ini.
0: Mhm.
4: Ko kerja kan namu, lagi di mana lagu, di mana ko kerja le?
0: Bulab. Ko kali asal ko cingunin, bawa kerana guna tu fire. Aku agak soal lemah gaya network ni guna tu ya, macam kiri lemit dengan network punya.
4: Uang di bawah ni le ni matu tu.
0: Megan saya limited ni netu agamnya. Ia sekarang tiap hari nolai.
4: Wani.
0: Kili an suka macin bawa kerana gungetin kucing gun nenda tu.
4: Uang gigir matu dah mujarib belajar.
0: Ah gigir kau lemah mu ciri bo.
4: Lemah raya belajar.
0: So tahu gue ini gibi gugci hitam gue belajar tan gamnya nane.
4: Lah malay ini mandas nenda tu agerah lembu le nana si ini lewa uribe. Ugi dia mana ni le laku.
0: Ha. Yani,
4: hiki ni very kama ana ameja town, itawi kwa jeva.
0: Lakini fire. Kutumo goto tatam na leke changi. Kemai lein kongeten kopi nyasutia nota ni. Ku kasat tabora we oeng.
4: Ni kitara we ngene to mo tatinya dire.
0: Sa sai we. Inara we koeng ku ka guchi mumba gar golenji ninne na che imut karao.
4: Nota na mabu mo amaja de mo nuwa ku chokinge zaiti.
0: Eh, muna kaya utaka na aliyo ni mapema sana buwana.
4: Eh?
0: Agiro ala mapema, anu kunangi kumuwa wani ni bagiri kunota nile njine?
4: Kiaka cha mune, kino tka uibu wajewa lakwane agamanyo agiro tebe njine.
0: Oh, so ikiro kie?
4: Kiji na mungibu wajewa uliwa lakwane, uu katika tuwana mbawana uibu njewa.
0: Ani?
4: Uibu wana njewa, maanya ana ole jita, kyo liyo hiro dene ninyone.
0: Ini lagu buat di sana lele ni, kau ke muai lele ni, kau loss misa jin power nang gunget imut lakuat naga ingkin ni senyanda tu.
4: Mungkin pin kau tuan ni ngan lalu ikut mawira, ingkau nyawira, mawira, okay.
0: Ani guna ni? Anyway, kita ya itu nana guna ni power nang gunget lagi ni, madam ni tuan.
4: Kita wajib macam ni.
0: Kita runsi mungkin ngan power nang gunget.
4: Kapan senyanda?
0: Alafu aku tu ya itu nana lagi ni, madam ni tuan.
4: Aku lain jual, ni non ni, tu, riba pun job itu neta.
0: Eh?
4: Kau, kau yang garung bulian, nana cimuna, cimu ni ni mau ni nak.
0: Eh?
4: Okay lor, tak apa je, dia naya ni.
0: Asu, ada nunggu ni? Kau tiada nunggu lagi, mudah dah menonton?
4: Kau ada nunggu, uang job macam ni macam ni ya, rara.
0: Sasa ifaya, kumite shida na wangotika ya mwango chengumbaga rutu kwa ndaiwe, kumite shida na
4: Kami buat apa aja tu? Lebar kita lagi buruk kita tu mahu tati apa lekan lianan kan? Leju. Nah, ni buat kami apa aja tu? Tiada mahu buat kami apa yang mahu tu mahu kuliah.
0: Buat kami itu nyai tiada kata guna in case nak guru mengisi.
4: Itu itu ni. Anak mohon ni guru, misa mohon buat tu mahu buat testa, buat pura yang dah rugi agak.
0: Yeah. Anyway, si kasih nak tanya mahu macam apa?
4: Ya?
0: Si kasih nak tanya mahu macam apa? Si nice kau kau tiada nak tanya ibe. Lagi nunggu tengah kiri lefer ikhliya buat anak. Mak kena ni, si kasih nak mahu macam apa?
4: Ikhliya na, ikhliya mati. Ikhliya na.
0: Ani, engkau tu ni last mak buat. Engkau kau engkau ngan lekap api pihak selection bawa kiri tu.
4: Engkau ngan kunci yang ngan. Oh, engkau jual tu ni? Tahun ini kalau tak sih lah, bawa met kui buat macam ni. Ya bang, kat sini ni, kita cuma limpah kiri kanga, limpah bawa mana?
0: Eh, tu sesuatu begitu. Kita tiba ifa.
4: Yes.
0: Amai kasih nota dan mohon macam begini. Lagi ni, mama cik jawab juga missing fire. Eh, nunggu ni, kita ini tidak ada barang. 2 months kita kau mape mana? Aku mungkin ada lambun yang sih tidak ada high be one case be. Jam, alafu iwe. Nee, nega. Ya, ni meeting dia utki on bar. Agen ni nolil ni kalian suku cingguan bar geru kita agen ni. Eh, kalian macam juga ni. Macam macam macam juga. Tanya,
4: ni tanya ni aku. Umai gue mana kerja, ane mata lagi rezul le. Umai gue mana kerja, kau angkau ke mui ni, wani nolik ungu ya, kamu coba nato ni.
0: Okay.
4: Iku re doktor.
0: Agi lagu re doktor, kah doktor dah dah. Namji dia ada tu, masa abis tiga skina tahu masa begi.
4: Atau aje ungu ni.
0: Kau gue bisa kasan desa nak, kau gue bisa. Lagi deh, biter begi faham dekat besa. Ya, dega iya ni lah gua cikgu bawa kereta. Anyway, si objektif macam ni orang kelihatan. Terus ini, mutma damin ni beriyo. Terus mutma damin ni, kalau mi dengan madam ni gua juga cikgu bawa kereta. Lepas itu 2 months, saya kuli ngalalak laku. Anak umur macam mutla laku ada na.
2: Ngan Siri netomagai imwachinichi.
1: Siri netomagai imwachinichi.
2: Siri netomagai imwachinichi.
0: Yes, Siri nata netomagai imwachinichi. Tu no lomba conference. Zabi ti imwachin wan galion jaru adetan. Chang tu kuki bi tere mane. Sise bekitu. Enwe olandu kuli ti letika ti tere staff of 48 ash. Tilgi ta katu lega jam. Staff of 48 ash agi tilte katu lega jam. Infak tu tanggeri kita nak tergakap kalau juga kita dia fokus sana. Staff of 48 ash, hari cili kita staff of 48 ash. Agi tu letik kat, yang agi tiap bulan ni kila kita, mami negara ni letak kengkeng anu ne. Negara cah, mager mite kita negara kalau juga ni tan school fees 4 jana bata de 1000. Guru anu tan, aku mahu sesi kita juga agi yang laga. Cang tu ke miso guna tan, ketiak agi ketiak negara cah. Walau god number 1, number 2, number 3. Staff of 48 ash agi tu letik kat terah terah. Wah, bagus lah tau ni kan? Tapi dah macam jadi dapat segugut je tenyo ni. Green tu dah jawab ke? Ibu
3: ngarap
0: lagi.
3: Ya mungkin
0: lah. Kami cintai kau mien.
3: Tempat tu pun jatuh mungkin masa
0: ini.
3: Agung tu pun ada yang dah kalah lagi ni. Puan anak di jeli pun
0: ager. Kalah ini, kalau lagi mahu kalah, jadi sukar iba ini. Badi yang misak kira.
3: Jika
0: kerja itu dengan masa kamu lebih pelarang, kan?
3: Kenapa tidak
0: kau tiba? Negara ni. Jadi tuan cikgu kerja
3: Rajo telugu gear tu, kabar kagak agak pun siapa yang gigu cing kata pol kereta lega mengunya.
0: Sesame kita, tapi dia ada tak? Ina.

0: Ya sudah kan, katanya kayak gitu di story data deh. Kau kerja apa ya? Tidak aku kata.
1: Kongoi, kongoi, kongoi, missing fans. Aku kongoi, anda tu tu kei buah muncah ni tak cakap ya. Pangkuang muncah apa sahmu ni? Iko tiangji, iko logo gandang kiri kita tegiri iko mina baga. Kalau nak tapa napa kalian tiang ni tak terlista. Agi sih peragi mila coba ini. Si ye revi puan apa ansoak pika kalian jinu balang juga aci tera. Naga tanggal lal le, kuih lakuamet, kago kuih yor lagi lakuamet, tiga segelele lakuamet, tiga segicah naik over, suka time, gua ngamungi ke kuambis, ageng gua nanta kuambis ekio, kali aso kuambis lagu, kali ano bageri cecut, leh ye cengi kuanda in bageri te, I cengi le, macam bagai barca. Mwewirong, kako peku yo anko uchupku yo Hingwa chita ginyo Nga lal gele ganyan ligese chi
0: Arab Gulgat Eye, mangra le ne kalyan Arab Gulgat he Apa sinyo kisi story tane, sinyo koges inne, sinyo koges Arab Gulgat koro ngom nyeo Sinyo koges kom nye Arab Gulgat koro ninne Mohon nanti lagi nanti dia nama kita le network aman aman lagi ya. Ia sekejap tu jadi conference. Agar ada jangan bijan kabisa. Senjata guna boleh dah. Senjata ikut ini. Arab berkat itu raga selway network negara tulen dan negara lain. Iya, jangan lagi bintang ni boleh kabisa. Lagi ni, mama juga orang degrup tu senjata orang bawa garin itu. Ingin lagi ti ingat orang ini. Ia lebih tua awir yo. Ia last mami lagi garin kuli. Arai, guna non kah gua kabar kita ngan lagi guna ni. Ini bagus lagi orang mana. Reebok se baat hi hame se kyun maane ji je gud ko maachen gin ne kabhi san ne ko rais din ne ko Reebok lago chan I me ke nas ma mi lim do ke ba gir ne tan mama cho ba de na gulit karana tan le le nin ne e ga ma go sa go chen gi ba gir ne tan ne mi a ji ge gar ai le gal lian e kabwa ne o go din ga na ne mu go magara ran go chen gi e lagin ni toz mi las ma mi tan gi kin ga ibwa ta gne ba gir ma go bur gi tya go ba ta gle na chen gi ki ga chen gi ne gi ta so weh itu nak nak aku tahu aku tin dosi dah ne. Ikan sekarang orang ini kalau masuk apa? Doktor. Ojele nak dah riuh fire. Alamak, ikan siro tiada sebetal lagi. Usah tiada sebetal ni. Anak aku yang kasih jawab bagi ikan sebetal lagi. Jaga lagi tu kelihatan. Agi mana doktor? Isu ojele doktor mana riuh fire? Anyway, apa je ni asing kira lagi kita dorong tu bawa kereta orang kita juga. Ko, ia aja kau tiang dorong tu, iya kan? Kau tiang kereta kau yang nasi kan? Kau yang, ya ni kau tiang kereta lebur tu, iya kan? Agil itu abu iya kan? Kau buat ten? Dahut kini mau na dahut kili amazie. Ya ni kereta tu agil lebur kili, lebur kili. Tu aku kau ni ten dah abu ni ten dah agenye. Uku na dah abu ya kan?
2: Ngany Siri
3: netomagai imwachinichi
2: Siri netomagai imwachinichi
3: Siri netomagai imwachinichi
0: Yes Siri not netomagai imwachinichi amasko bite nyoge gatini store not na jambi chikagar taka besa anyone so bite nyago na bora inda garona bichan dugul chama gai bora inda betta brain ya Pengisian bicara tu keluaran cakap kali sensor kerana terpaksa kau murwa agaknya jita nak tengah mi jita nak call juga so light up 70,000 Kenya shillings. Hey, tarik sana. Pengisian sana bana. Guren Dennis. Al juga so light up 70,000 sensor kerana terpaksa kau murwa. Bulob. Hey, mi tengah kerana tengah call juga shopping marambile. Call juga shopping kita 25,000 marambile. Kau mana lihat ni anak lagi tiang guni. Itu lagi macam. Agaknya tu makel televisyen mi tengah ni. Agak tu kau mi tengah ni. Atau kau minta soalan itu enggak orang. Amma ichi kita start 274 ash. Agi til tiket number 1 and anggo tiket number 2. Tiket number 1 tiket number 2. Start 274 polis ana star 448 ash. Star 448 ash. Star 448 ash. Agi til tiket number 1 and tiket number 2. Star 448 ash. Star 448 ash. Agi til tiket not limited number 1 and tiket not limited number 2 or 3. Number 1, 2, 3, agak tu lagi jam. Anda buat sesi jam kita nampak soalnya tahap 70,000 barang. Beli nyori soalnya tahap 70,000. Star 448 ash. Star 448 ash. Agak til tiket not remitted number 1. Star 448 ash. Agak til tiket number 1. Kau nak gitu? Star 448 ash. Agak til tiket number 1. Alright. Ayah, hendak jitu nak kau jaga voucher itu abis school fees. Pongkez sana. Itani ya kwa fujeda ab school fees ni batate 1000. Muna leji ni tanguwa raka raka sana. Pongezi. Mm-hmm. Kigurit Emmanuel. Ngoro chitaga chile bakita *448#. *448#. *448#. Age tildiga tinon bag meeting number 1 and ago number 2. Ama itiljita number 1 and number 2. Number 1 and 2. *448#. *448#. Age tildiga tinon meeting number. Ay, hapkwa ljita television. Pongezi sana, Frederick. Akwal Frederick television about 32,000. Majita naona sawa light kitiok. Number 1 eh? Number 1 *448#. Agitel ticket number 1. Amajita na tile number 70,000. To makwal jita number 70,000 number 1. Era maga mbi kwa tile na tano bana. What is not happening? Chile bag *448#. *448#. Agitel ticket number 1. Number 70,000. So light 70,000. Mana jigo butino. *448#. Agitil ticket not the meeting number 1. Magere jina tile. Eh, tago meeting jita na tile emeta ge. Tile kitia number 1. Amaji tile ticket number 1 kitia. *448#. Mary, where you get ni tile ticket number 1? Tile ticket number 1, number 70,000. So light up 70,000. *448#. *448. Ndiyo yo. Kakwa. Yo imenda. Mate iti logot. Mate ta iti ticket non. Alright. Chospat, kiburin chospat. Pongesa na chospat eh. Ako aldi ka chospat inyo tan. Alright, amaji kita subit kenyo chigelo ka gabi met en ko enda en gun. Agin na gerun kot komite na mista 274 asho. CMN kita na tan la ndugule. Yenda nyor word number bi ke changa ita piga kelele. Apo sambamba. Mite number 2 eh, number mattress ba 16,000. Mattress ba 16,000. Big taman. *274# agitile ticket number 2 eh amay basin kasata nginyoru logo yabe met ichile *274# agitile ticket number 2 kimache big taman *274# agitile ticket number 2 kenyo chigalo yabe met en goendo agisekel serem
4: village elder atalipwa marupurupu kila mwezi shilingi 1000

0: Comité se dai cabeça. Angena le mite chonjo cabeça, hein?
1: Me mami. Me ma.
0: Naga se we se naga se lena do, lena deno limba ine egetala. We lena. Lena. Ae. Anagalo ite bagoge. Ane chita mauche. Tate fam. Arab go it way.
2: Mambe.
0: Ah, nam lino.
2: Wesi le rap go it lebo mwenye. Wesi nam lino kwa ta kwano fupo di siru mi kitu lao tengili ya sai.
0: E kapisa, safi sana. Gongo mi signo. Angin, anin, anin. Lena de. Ae, une lo lena de nana in kapisa ye. Abraham.
3: Wey. Wey, chuzi.
0: E amune hola.
3: Among him, the tiger, young and like Tage, but I go.
0: I go to my gabis. I will get in the man, and get to go one and you better lend it than I get any.
3: Wow,
0: give it out. I'm going.
3: Why, where man? I'm in a Zuru going in Gangari. All out and Gilian in the walk. Quana would have to go to Glen Gogos. I go, me with me and I.
0: Eh.
3: Gogos all the wangar of that. No, Guruba name me Kogu silent. Guruba name me Kogu silent. All mute Kurizu go for it. Cog silent and negative shit and nothing.
0: I'm a gay guy, she never on in Cabinet Gonyti again.
3: Tellan
0: Pagak ten yon barrow of tan in the tena.
3: A gong a lolly in Yenay, come in not to be Piazzi and King Gelungun. Forget you like a subway, the Bobos Pepkul George, you know, Leon and Oat. God, you say, I can't even look at me. But I'm telling you, we broke with John and I know Moon Gucci, which in the Guruba, the Leon and Nero, and Nero. Here, why would my Batum band there was in the motor to take him tired?
0: Ngana ngom nga Abraham sururi rob ta ta gene mamu age ne mamu age aya sabe sana kame ji kitu ngana soka vitin mito ngali ana kame ji soka vit ketine en betu tabrani en betu tete eh eh on ganda ine e kama ba kitu ngana ine eh we ship get out to the committee go move to Limba in 104.0 as in a pesa so be ten ko ji ti to go aya ago ni ne en betu tab raine in ne to boni mito ngali ana tagna me so be te e geti ne mi ngali at na tagna me ge ngalale en betu tab raine en raine en gasare gimi aga en gasare ginye Yangilene ne ateboni kiat kinye enga sartano tagis ne gibatais anale chungi geyabu sartano tag ne gibatai kogina gusur dos kapchi bayo tak yebiose lakini magikase ngwel chechang yani chigi mangu kuanda yanga gesuria lakini enraine Yan is Gionni, Kuanyi Kibangunia, Majibiosu Sinian, Gala Jibiosu Gosaya, Kuanyi Gine Gionni, Kuanyi Chigibagasaragine, O Kuanyi Chota Kibangune Gabkaskello, Agitrinagavanum, Agilagabelitanumanum, Agilagago ectabelit yet. And I know Nagasot Kilin, Gago Biris Caroline and Ender. In going in a Sinian, call Biriboyot, and I got beside no Quaji on Jit, and I got beside in Tos ne ni negi nyuso ko walage tetye kora enu gune nebo igose kelo ora bweri tab jumnyat kamite en shita go surya gen akshila o go surya gen susi kona ni ga susi e ko mamuoe yani mamuoe tabu se jota go lo go nang nang ne ot lakini enga akshila go kata go isimbichi mbichi inge ni lugo tur go ngongu tukule kinenye amate be boyse ko chebioso Kine negi toriti korik en kasareginye Oti sebarga kita nak utar Brahmin. Kini ni kita orang tiga orang ini. Asli King apa ut ke Surya? Lagi ni magin nae. Magoi ke nae gelekan nae. Ayah ku tur ku ipoyo kunyu kukin. Kulle nae nugu Surya jo biju. Kesijis? Alagi ni cebarai ni. Cebarai ni. Tetapi apa jenis umai wa garai ni? Omai speak je yele wani utar ku kueh ya. Tos akinne kapesane akinne kapesane engwanyi kibangune engwanyi kibangune kage surye kare man moy ko ngage na manam guys namba chitu namba boys na do rilene ne sine na nambi kyogu anga ame go bitye gu na ige inge ni lego na ge na manam bichu he korga go itigan ka go itigis chogilene no galiano goi galiano gopchi galiangai galiangalechu Kokai kasin kuanyikan unit kokin kokungong ale kokungong ip komane kole mari kino twerit of jumyat kasin ne kisomanji kimata kumin akinna kapisa kema ke kip kibaris ke yani kema yani kibar ngai ngale yani kori kase koka kemot ngalek chimami korge lot o moine ne mot maibu jumbi malot kibiritit o Mwae nene ni nyuko suwerera ni kitiongon. Inge nile nangu nyasa nguanyi chuko kako chapaita ote. Kole inge no tile lago chano otko mamite na ngunge tota. Suko bituni sile hii. Ne atepo ni nye. Ne atepo ni. Pili wansi mwichito kole konyore tina otake nabo. A conference. Asuko bit. Ngoro parakaki nye. Anangu wapra amene kaya. Ameche kito une ne. Kenage le ine shida kumnyino. Shida kumnyino he. Tus kuanyi kibangu nak cuci jago ku, ya nego lian. Nee negi awalak sahid dene. Kotkong ku nega mai kengong dogen ne. Kitu ne, kitu ni. Sinya mau ni story ne nyonya tagen dah nak sila. Sinya mau no. Aya, perwan sih mait konyore tenau tak dapat conference. Gemangale juga lain. Tus ne ataupun aku tus nyalu guna takon dah angka gigi surya ini. Kunyalu kena emit kau lagi tabu kau ne? Aku ne negi kau balak erai ni. Supaya aku ingune. Lepas aku surya kau cik itu orang kau panum. Cao tindak lagi nyisa kau tindak lagu tak geng. Tindak lagu semua. Gumbangu cebi orang saya tengok. Mus kau kaki berbur jambat itu kau. Jambat boises. Akiman kau ni kau mana kau pesan gelut kau bergerak semua kau ni kau matu itu atau teri tu apa cuma hati nak pesan ni akiman kau pesan ni ke mana lagi ni kinta rawanya nak pesan gorap ram suruh ni kanu alam tu kau ni gak saya ni kau ni Geoffrey ini limpan dah lelai
4: kau
0: ni kau tuan masih koron.
4: Masih kok agak tuan di orang si gigir gitu kau ilang je. Kau ikut lepas bawa macam kipar es kau kata ini kau nak pasang kis tu kau tahu. Kau tu saya malu. Kalau pergi aku dah nak orang aksusi.
0: Aiyah sabi sana.
4: Aku gigir kan orang. Anak aku ada tujuh tuan lagi ngaji kau. Ia orang gigir gaya orang lega kisah sa. Aku gigir kau gini. Kau gigir kau gigir kuat kau gigir tahu tindakin. Ibu pada gambar tu,
0: buat
4: tiga ni. Lagi dengan dia wanita jenis marasi
0: kan? Angin, enggak le. Yang negokua ni pak kuah nying nato. Enggak le ni mengen kora.
4: Ibu dekam mau kita suwi setia pak orang si kita si cowok tu. Kogi kita gonyo ru kuah ni. Kegi pada ibu pada mata lekiau. Yang negi lekiau ni. Kolej gigi betes. Ya, ni ada stok elang je, elang je ibu terbaul ni, elang kiri stok boleh ada munggu ni. Ya, nego kini orang kau ni tu tik kiat, kini orang kau ni tu tik kuat ni, nego ingat mana, kau cik yang mui teh cik yang kau forward tu. Kau ni way.
0: Yes.
4: Lakjana ni orang kuat ni kan, kau ni. Kau ni orang lakjana pun masih mui cik kuat lah. Ya, nego orang lakjana ni orang nak masih mui cik. Mereka tidak nafas ni, kerana lawan aku pi ceo se. Aku mereka tidak nafas, jauh dari kita orang lawan aku boleh ni. Jangan kita mikir kau boleh. Kau boleh aksi main ni, kira. Kau kira kita faham guna? Kita ni dah kita ni kita kau ni, kita ni. Tegibore mambo leo.
0: Ehe.
4: Yana nengo miten ko.
0: Mhm.
4: Ngo miten ko kulele ta iman obalu.
0: Ehe.
4: Ako kai kai ote buwate kubalu wa ichozi.
0: Mhm.
4: Egeere kuwanyi kazi kune buwana. Ko ndawanko kusirko kita.
0: Mhm.
4: Ko waki kwa kita. Ide ichengi kwa ele muche irungazi.
0: Mhm.
4: Makina kine tot kofu hatu tege mauto.
0: Ehe.
4: Yana nengo uchu kipake. Kichu kipake nye. Eh, sini kinyone ti nyehika kangalani skuwa po yo kap maga ata ito kakase.
0: Ehe.
4: Kuki ensi ni kipa kenyi. Ku oot kuwanda kinibiris kuwanda.
0: Mhm.
4: Kuchi chona ku kangale puwa kwa kwege tenko. Ya, uttore enko mamangus.
0: Ehe. Kale
4: chota ke lukaro ku mite chino kwa sote enbi.
0: Ehe.
4: Oot nda kune. Oot kita kune skibiris kuwanya en kune. En wakati noto nis.
0: Mhm.
4: Kipa kenyo.
0: Mhm.
4: Kuhi kipire kuwanda. Aka wacha kwa ipige. No miten ko kongoi tiko ko miten ko kebiris kwalda ko keti konas cho se kwalda ko
0: mhm
4: ko tor ko mo nyoko ngonye kine ka testa
0: kita
4: kityo ko lele le ka ngale ke choget mo mo ko ka testa ne
0: mhm
4: o solve tan ki solve di che tan ke si to solve ni ko pwe ka tiko en o chom nyoke o tar kityo kana ko ko ka nare ko tiko mu che ko nyuane to mo ko mo ko nyuane to
0: kongoi no
4: Kuwe diwa nyuanat kijio,
0: kuwe
4: ni na baasi ya rete wata te irifreshen kwa kwa tuti,
0: ati
4: soar kuwa rungu kwa senga lejo sana
0: juu. Kuwe
4: ni ako mawe roti kwa wewe kwa bogo. Ya ngo aita je mepe nagle le aene, kuwe chende rejo ni ngo wangu kipare jamsi.
0: Kongoi missing no lena de. Franklin.
5: Yamu na jumia.
0: Bye bye missing na muna shiungiro.
5: Bye bye DF shiungiro.
0: Eh.
5: Ang mga Opo ato kara uwan tin dawate ke toru tege.
0: Mhm.
5: Chubara ni ngalo aljima ni ngalo aljino nda ya ami gina ka bihita na ngo ko kalga ngasun ngalo ale chau tek chagi ba besir.
0: Ehe.
5: Opo na chagi ba kanyi ngeno kogi nge suri at kumi ani osi la ko kalga bi chau ni enjo ami ni gitinge nge anu bu chubara.
0: Ehe.
5: Opo lege ma lakin. Mau uno, tetap tu mau aduh, cekem ni, cini letter ko mau.
0: Eh.
5: Garing ni, kikos ane si main, kikos ane si mami cini ni ngalah dia, mami cini ngalah dia cumnya.
0: Eh.
5: Tapi ko mau aduh ngalma, bentuk ngetkan ya, tetap tanggini angka boleh zero siungra.
0: Kongoi missing no Franklin, eno limba angka boleh zero. Siungiroi, ayah, baraga ke? Karibu sana, boyot baraga.
6: Kongo missing kongo very tap dunia tu kongo ente tutian lagi kono dah weh.
0: Mhm.
6: Karena ente tutian ni awo nyalu gini tengke mana ni kena gele apa tu yang nampung gune kager ke mana ni gini kini tapau ti nampung muaji.
0: Mhm.
6: Kaget korang gini ko ingin le kiki pedi kau itu kau pas kebendi kini kongo lap kau kebendi kau itu bija cang gebar cingas kau kini ni skele. Tapi anda pakai auto, kau kerana gigi kiri ni skor agak amat tu. Asalnya naik skill le, uang engkau kunda tapi anda kerana agak amat, last mahu orang orang nak check lagu. Kau gigi pendi kalau dia tu je, cuma kau sebab itu pendi kita taman nak agi level ni skill level skill level itu tu je le, kaya nak engkau suka le, bas. Apa cuma orang lete, kaki anakmu. Kugigi onyeng na anu minota na kage chigile skele pojo ta gine na tagura tus amugigi maches agmae saka tugul atebe ne garara no ko inguni ingibara giroge kabisa pirita pumyo tunguni eyo ta bauti we na magmoe ga ne tunguni ko meni ngala jigi baba yue ne gitwito de barabara ago kage tuye barabara ge ke ngala la ge tare barabara agi mutke koi kuondo Kungu miune, ege chugi chagara chugi ba ba ise kafisa kinge keti ala samun gimas kugosa niko mi ngalai chiba in changi bires chamba chito uliso na gevas kutke kafisa mito ko kona keti ala chavya se temi kibire chavya se aguyani na chavya se kulega magosa nekorot ngawach asikitikin kobwa biik ko ngotu bichoton kolenjine kangal checho chemoketinye ngal kakitar olikaa aketar iman ako kangorire iman choret kokokibir iman any chepyoset iman is kokakitiel lakini kangotu biik kibore kole kalyan kalyan kole kaketar ako chepyoset nemwoe kole kamkal chetuten ako kakobet lakini ngibore kionye chu ko nguni ko ngandan mi is chombo chitugul kora kitiele is kora kwondo kou keny is kora kebire ko wakat nemiten ireu komebore ile kawoche kokakibire kwonyiton woche kokabirishe kora yani kwonyiton kabisa kobire boyot kabisa ako wache en duket nemi barak nekorikitu kobore kabaran lakini nekakibore ko kaboyondoni nekakibar nguni so ko nibore iker nguni komekotindoi arokenet kole kelyan makwendi kole kwondo konyolu kebire kakoik inendet nebirishe ako makwendi ngweny as ngobwan lagok ko mara kakoechekitu lagok kenam any ketinye lagok kelenjin ako keron keboron iman ako makibore tom ot kotiny boyondoni yani koite tai komekokonye boyot kotiny chepyosani amun lenen kakoechekitu lagok ako ingen ile ako kora ngobore echekitu lagok komoe chepyoset keba komostanyin anan kekosyi ng'alek chemwoe akor kokose iman lagok chomong'omen lakini chukiche kokimokotinye kabisa kingobore kole ot kochutyi lagok kokakoesyo kabisa chepyoset kole matotiny kabisa babang'wong makitinye babang'wong ka ng'alekchok echeken lakini nguni ngolenji lakwet okeron kebironi koyoni lagok chebo nguni kolenen makichomdoi mama akochutyi iman akwo komostab chepyoset ak ngotibore techesab ikilgee boyot kebirin nguni lakini kikoik tofauti nguni kabisa mongen ale any kebet nyikanatet en ano as ako kwonyito kora niweite inamengee kiten kokakokesigee konywan chukiche kokimokowendi konywan kikibiren ine chepyoset kitondoseni chepyoset ak karon kwo kokwet nenekit mebore ot ile kiwendi nekit nerubegee sabarishek somok kit nenekit ine karon subuhi kokakoit amun ngoit subuhi ak konyokoo chaik komotinye ng'al boyot kokakobet lakini chechu inomengee kwendi kabisa meitinye kabisa kakokesigee konywan ako ngomi konywan kora kakomandaen kwo mongen any ale kabit nyikanatet en ano anan kakokergee chepyosok chubo nguni kole nee mongen makuitosi bwana Josi lakini nyolu kinetengee kele mau kasari kinye kikowalak nenyolu kitakinetengee atebet nikibo boisiek amun kimi takurnatet ako kingebir iman chepyoset kokakibir iman chepyoset mebore ile kiwoche chepyoset kole kakibir ako kakibire boyot so nyolu kinetgee kabisa nguni kabisa Josi akenai kele kikaran ateboni kinye ak ndakibu ateponoton kitigon chepyoset kebir anan kelyan konai iman kole kakibir amatot kongololi lagok matot konai lagok kole ako bondo nekingobir kora chepyoset komebore ile kibire komi lagok kikonye lagok korok kokakomanda lakini chebo nguni komuche ot kochokosan boyot kole sikosorwon lagok tebye tai komekotinye ote boyot mekotigonishe mekotindosei aketugul boyot nebo nguni yani kibou en oret aketugul so Josi kongoi kabisa en tetutyo nono kobarke ke chebunye ngotokoangan biik alak akichek kongoi missing
0: kongoi missing neo kabisa my dear Sheila Shee
7: my sweetheart my hand my tongue my butchung
0: kikoik keny amune olon mutyo sobtos kabisa ne
7: ng'alalen any boisiek chu kichok chukibo
0: keny ak chepyosok is ak kwonyi chukibo keny is kora
7: echek is tebo makikim yachen olikinyo kimi betut au nekichup okot boyot chepyoset kokose
0: look
7: ki olikinyo kimi ng'alek chekikororon kiomi makosa kiomishe keyai tukuchon tugul kotor bokoruyo look sibokoyai boyot komostanyin any ano nguni kobore nyone boyot kochuron nyokobire komi loo kokorikere kokiomechigee boyot kora motokosich tekisto kotienge mekomi konetisioni kinyon ile kitakinetech kenyis olikinye en korini singen is chepyosochu kichoke kokingeba korichoton komi ngalek chekinete biik kwen lakini nguni ra kochube chepyoset boyot
0: amwai ot chebo tekisto komakiibu ot kong'eteke sigik inetege inyendet lazima angen ale meche ngemwa yambo tekisto en kwonyi kinam kele makeyotitoi ot tekisto kityo nege koyoche keyatit en sisich
7: tekistot korong ko yani chutam ikose amwoe alelen tekisto inomengee korong itekiskee komokitekisin matotonyun akotekisin kometekiskee rip tuguk chemwoe korong koyob kuting'ung ole kit nemwoe sinye kobun kuting'ung ko nekoyobu muguleldang'ung ako ngotko tam kobire babang'ung komet ikere akoyomechigee ak kameng'ung babang'ung obir kotere ne komenyobir boyot akinye nero konetisiet kokimi koboi kokiit lakwet nemingin korong kito kokakibunden ano kenetitegee ano inyoru boisionik cheu ne korong en sigikuk ngot ko kameng'ung koitu babang'ung kochube komengen ile ot akinye ngobore tubondeng'ung inyoichube tere ne ne kit netere nikolenjin konetisiet konomen korong sigindet ak kelenjo konetisiet konomen mama nelenjin lakwet ile mama konendet mwalimu neta nenete boisionik chon somis tugul anan boisionik chon kororon tugul asikomyo kome lakwet koyait anan kokararanit ko chepyoset momurenik
0: koishinengamun
7: inendet nelion neinete
0: king'ete ano chenan ngoto ot isindoyon kakechunchun ak my people en family kakechunchun ak kwondo konyikonam kwondo kobarastan kong'angta kila kitu ne nenyosin ot komwoe tuguk chekamakibwotyin is kele in kochotok nyosin ine ot komwoe kole o nememuchgee ot koron o nyosin ot kolenen o lagochu komoche kuket
7: kotiengee imi chepyosanong'unget komi ong'olegee imuch nguno kongi nebo chusi lakwani kobo elichanin kobo veteronin kotiengee motekisin ak kokonin tekisto neyamatgee korong nebo family neng'unget yani kinyokoyain osinyeiku chito nemeki ako kikile metitab gaa komuren anan nenyin ko chepyoset ko chito nenyolu kokasit boyot ot angandan ine maran kiitiu chito lakwani mara itinye anyoteshi chebo koi ko look tugul ako momiten betut nekikile kinome kirokto kebir boyot ot ndabokit ot ndakiwete ko boyondeng'ung momi sainare kokonin chito boyot age ako lazima itekis chitang'ung kitekisi boyondeng'ung kotimoe sikotekis lagok boyot itekisi korong chepyoset sikoker kole akorucho kotekisi kamogo kole tibik amama kotekisi baba yemetekis kotukuchon somis tugul komwochin tibik babanywan imiten kotiengee tekisto nelione nemetindoi kamet kamet nenyolu kotinye tekisto amomi sait nengebire boyot mwoe ano kole kibire boyot momi sait neiyoteut chepyoset ibir boyot amomi sait netochigee kut lakwet ak kwanda somakas ot betut agenge angot komiten elekeyoe chotet omoe sikomwowe bichonesie makitochigee kut ak babang'ung amatochigee kut chepyoset ak boyot kotor kobirgee komi lagok kimi tekisto koboikeny amakele kokinome nguni kimi ako yon mokostoi kora chepyosok komokostoi ine kora ile kele bakibemberesonok mokostoi ine chepyosok amokoloksei tabien otini mwone bendi ra chepyosok osinye tor ibokobokit kor koitu kot kochuron akolele mi ngokoi kikose chepyoset nechure churon chepyoset akomwoe korot
0: aya kongoi sikoi kotaiweke kongoi
7: sawa
0: kongoi missing neo shilashi kanda mursi en olimba ine pelgute
8: yebole chosi
0: bye bye kon missing neo karibu sana amune pelgut I'm going to go to the house.
8: Oh, no, I'm not going to go with it.
0: Congoi missing no kibet en driver elitein yamune kibet
8: driver na sachozi
0: weye long time mamune elitein ina
8: driver luba elitein afsa
0: nani ger wa bogiso
8: bogiso e ma ta ya itu yo kija
0: ehe
8: ove tu ni wa le na nyete tu kete
0: aya karibu
8: ni wa le na tesi arle machinio go bichen ngora chiti ni magola
0: mhm
8: ni po ise bara to chi mat ye ara de sa log ago ago ri chora tu gun gun ma lagi an ra ta ko tu mhm ago ma un we me yugine
0: mhm
8: ari gine jo zio tu ki ago na me ge la ko na go chi ji chi
0: mhm
8: ko ri sa go goi te u lo Poyo, oh teta, alau kuai. Kuai era segunis itu noji ni ke. Bawa yang mau, elegi itu me, ye gejau. Ti alang orang macam macam ni, kuai uji lagu. So, bawa kuai cipta tu jam ni lagu ingka, anak kuai lagu mau kuai lagu macam. Di bawah ini, mara gua ingin ke mata hati ni aku jir yang gane. Keribu no. Tapi ni ano tengah mana terkena ini mana digere lebar jalan mana jir ni. Aku kami dah mengalih mana beli buku. Kau tengah mana kau yang ni mana? Kau ni ane digere lagi ke bukan ni.
0: Tuh
8: kiu cah.
9: Kalau guna na fati, anak anak muda ai.
0: Mhm.
9: Kalau ni lagi guna teh. So, nunggu ni kita kau apa ya kita? Kita tu nunggu ni kita loki ki. Kamu enane.
0: Kongoi nunggu kat tu nampak lihat ini dia bukan, kau semua kau nampak tahu itu.
9: Eh,
0: anu jawab mengenai lalaki
9: ini
0: tu.
9: Lalaki
0: ini tu. Dengar
9: lah.
0: Oh, ikat tu
9: abilah
0: tu. Ini tu. Kau yang ini kibet drive, ha? Kau ngerti kau limba ini. Lihat ini, ager ini meja ceru ya, tu? Eno limba gitororo. Meja.
9: Selamat
0: jumpa. Yes.
9: Ini kami orang.
0: Bye bye, good missing. No garibu ita kan?
9: Kau ikut. Aku amai jamuan gitu alih aja kapus. Mato gugup sih cahaya sih cakap sih kebaya sih anwana sih asa itu cel sih maju aja. Asalnya aku kopi rot pike niro jutet kapus aja orang. Ni tu ke nak gue mami tu tol. Kali amwana sih asa. Sukul kau yang bawa.
0: Laga amanda pike ni. Tuh tuh. Kau amai amanda pike ni tuh tuh. Dominic enggak liat. Mi mureni kemu itejim kwa nyigo. Mi mureni kemu itejim bireto.
9: Mi kia unye kabisa mwaka. Kono makwapo kitafute. Ako ko yi. Ngulale chip kutete nuli. Ko yi amacho alegi tebi kiozo. Ayye. Onge kwa sime kabisa kamu nini. Alange gero ato tuku kechange. Ko yi chetu sotaye nemete. Kama ngu ale online. Ni ato online rako tu chetu sotaye kukuru ome kabisa. Kwa suma kwele chinge. Alai kan sebiji kemi kan itu aja juga sekarang. Aku ringko mi ke mau ke kau yang boleh yang tu itu seiti kan tu leter.
0: Yang
9: ketiga ni kan tiap mika.
0: Ani, kaman galai juga mua kita
9: boleh. Kamu suri deh wanu.
0: Ani, kaman galai juga mua kita boleh nanut. Cegi kau naik kau mukto hendit kau jatuh cegi tuan di kau nukuanjing naya je biosok.
9: Ini kosan asam itu ambau rusio. Ini yang itu nanu. Kamu ni supu nak kau mega ni itu, orang tu bangang dekat tu sah. Kau ni bukan, tegas ke? Abi mahu cakap je bocil cewek ni untuk, tegas serius supu aku. Asal kau bintin, aku cakap naik cuara. Ingat lagi ni aku cakap naik aku, cakap sih tu.
0: Kau
9: ni jadi tinggal rujuk. Ingat lagi ingat aku cakap naik itu.
0: Kau
9: cecam ni serius supu itu, kau cakap naik kau cecam belau. Jangan belau tu dah orang bapa ngomong, kau dah untuk niat cewek. Kau macam tu, ane TV kau macam tu, kau ada kara. Kau baca yang kau soru, kau soru kau ada kara. Ini orang kamu ni. Ingal lagi kita orang baca apa sah, mui tesisin mui apa sah. So macam ane dik tu kau ni, orang yang kau sih ni mui. Yang kau kau kau kau ni, kau ni macam kau macam. Kau ni, ane kau ini kau no, kau ni nak kau. Kau pun mui kau sih tu apa sah, mui tesisin ni tu ane tu mungkin ni tu.
0: Kau missing ni, cakap chan.
10: Jozi,
0: nemnya cakap cakap, nengko laba kau apuin?
10: Bang, kami dah jadi mana ulam baganya.
0: Bye bye, kenyang kau pisah. Amu nengko laba kau apuin?
10: Tambah kau apuin, makan tu dah biru lah.
0: Nah, gongko ikan ribu.
10: Agan dah kau dah gongko itu tujuh negara ribu. Ayam makan ni, mui tasty naji mana ini. Ayam kan lagi biskuit, apa tu jero ni jago hari barat ni. Ini lain. Ini jawab lain ini.
0: Oh eh, mi opposition nak go limba kau. Oh eh, agere in, agere kacilin, kachelil chake chan oyo mana ala galiano lamba in a conference eh agero lamba conference in aya chake chan
11: there are 8 participants in the conference
10: man o moy bu ti job
0: eh eh
10: ah kori kori gunal mokjan wani gorai tugulo jori tugu gugu ne ma alu alu ja ja illa kori ne warai ye ivalo kali go mage ma mugri
0: eh eh
10: au yang mana kan aku namun ini balik je iman tu kan ni kita ni ada orang ni umar aku aku orang kita bulan ni aku lepas lagi ni ni dah okay dah ni apa kata
0: eh
10: aku kau jitu mula aku lagi ni apa ni lagu apa kata ni
0: eh eh
10: oh naga bocil ni dah nak kau lepas
0: eh
10: ada wajah mahu nak tu ni ni jadi jangan aku
0: kongkoi missing tu jadi jangan nak tak ni bayi ni ekap kuih aya agere in chuan neno limbag suter
12: jose yamuna
0: bye bye my people yamuna ni chuan
12: yo
0: aya karibu
12: kalai
0: mhm
12: kalai ingarile abire ni chame kwanja abire neno dokta abire na ngale
0: ehe
12: potanganale ngaya sibu iwe are tebe kari je gorinone isangni nanwe unne
0: mhm
12: leibu sabunni bu sie ilala na mane koya tsa na mena le anina kanja na ro unne pale ne yakwa menera
0: mhm
12: ke tata grena nguti ta anabu sa ne na ngi lago manjalo ge bidu boya Pemanggara tinggi, alami diri wang ya umi zane. Kita roga roga ayah ini saraya ni ana. Anu bocil, ane lagi bocil buaya kele.
0: Oye, ager uah tinda asih dah ini, nabanet wagi ini. Tinda asih dah nabanet wagi ini cuan. Ila ringgo limbaru red, ma bahasa ngap lelgo.
13: Tepuk aja.
0: Mai missing kamu ne orang baru red tu.
13: Yo me doy, también te pensó que era el baile de esta humedia, sí.
0: Eje.
13: Que ya muevamos aquí, una tiga de mano.
0: Mhm.
13: Pero ni vos no te afgata, no me voy a meter a mi atagura, tío, voy a tu banca, ¿eh?
0: Mhm.
13: Y yo estaba teniendo una buena cosa, no me voy a decir, no me voy a decir, no me voy a decir, no me voy a decir, no me voy a decir, no me voy a decir, no me voy a decir, no me voy a decir, no me voy a decir, no me voy a
0: Eje.
13: Kamu tinggal berai, terjadi ni lah berai ni orang nak kutai tangan kawan, kutai ni orang nak kutai ni lah kutai yang kau uang kau cuti lah ni, kau nak kau mana kau berai tu? Kamu tinggal terjadi lah kau terjadi lah kau berai lah lelai terus nak kau ada lah kau itu, kau memang lagi ni lah kau orang kau yang orang ni orang mahu ni lah kau orang itu kau langsung mana kau terus kau nak kau cuci barang ni lalu pemandu kamu tidak kau tidak kau ada.
0: Kau
13: gini lah kita terus ni orang mana? Kami kalau kita sih, kalau kita mengalah lagi kan hantar kucing aja. Nah, mat kita aja lawu kita cakap lawu ini nongi buat jawab ni. Kalau taruh jual silo macam.
0: Kau engkau ini?
13: Tunggu tuan kalau dulu ni tu kami terus ini terjadi tak meriah.
0: Kau engkau ini sih ni agak besar kalau mito limpa cepat tak gumet. Tapi so ini keriah sah. Kebelangat, boda aja beri bay. Ili ano belangat?
14: Nampaknya sini ya.
0: Bye bye, gigo again.
14: Ayo gigo again, memang deh.
0: Eh heh.
14: Ini umnya cuci.
0: Ah, sedai kapisan ne?
14: Agak sana ini mak kapisan we. Ia mata kaya agak sih memang. Kaya kamu agung kau ira kapisan we. Kerja life cuci.
0: Ibu nata ke?
14: Kange sih memang. Ia namu aku nanyu. Ia rekuan ini cuma kunyo.
0: Eh.
14: Komio tuan natu ye nego tinjau guni we, aku kau bangga nego tak, ni buat tak nego tak kau gaya sebagai cuci. Aku kiri kau limit, kiri limit aja sahaja kau mabe.
0: Aku irtau.
14: Ah, getu ye nisteri kau mororo bucu, lagi ni ge blasian ne?
0: Eh.
14: Eh, aku ni buana, tinjau ngan aku buana aku ni. Ya, nu mororo bu terkait kau ini cuci. Kau pernah kau ulah aku tak ini. Aku tak kau itu cuci.
0: Kel aru ni kau tuh tiat tengkau itu limbaga. Lagi ni kau mite bi, lagu kau ruh ni kau tuh tiat kau pelat agen.
14: Eh, aku ni kau mite mana kau?
0: Eh.
14: kobire ko na kabilet aga yani wanu ni kige chile saasha go chosi chosi yani negere le hey korom kasi takinye mambe kukamana le ina iwe eje chepangu unuwe niwe pucha kinye kome tita kikabisa tot kobire na kinye chosi chosi korom we korom nubi matnya ngalwe chosi chosi siku mingi kitye nubi jami wa mye kabisa bye bye chepir bele kabisa
0: kong koi mi singi nao kabisa mama derike aya une kolo ite nyani ine ya tich kefi ine aya une kolo ite ine temutu se nyan Wesley aya goloi kitu bigeni anagere inne agere kora pole no limbagi gonor
15: eh rio muno
0: bye bye missing no tasa butit kityo
15: gongo aya gongo yende duti ne kikune
0: yes sir
15: ye to mang ta buta pumateu ko gitet kabisa kole o rutio komiti ngo ko komong rutio ande nino jore
0: ehe
15: Ya mwagi ile amume kubedi tumso konge bwana ba Abraham sara kumowo au kitegi Abraham
0: ehe
15: mango simo dion so indawi te kubanga nime emi ubini nguni kubangete ngon tiche wato boi go itute sivi kira ko mago mume kazi
0: ehe
15: nimi nimi nimi kubaki Anak ini orang aku tunggu ni game ni lagi ni, kan? Ibaru ni pasti yang murid nana kalau mereka guru tuji saya, kuri baru kasih tahu orang. Oh, dia tu family, lagi ni orang ini nana yo.
0: Eh,
15: mungkin. So, mesti tiada orang yang tengah ni za, aku ika murid nana. So, oh, jom ni kalau ini nawa, kiri baru kuat ini jom ni kalau nawa aja.
0: Eh.
15: Aje buang je baru ni je baru janda. Kau macam janda aku ini, ni orang janda aku ini. Kau ni macam buang je pun minggu, aku buang je bondo mutu tak umi janda.
0: Eh.
15: Eh, orang ni dia boleh jual.
0: Eh.
15: Kau ni dah si dah itu. Ini ni orang jemil ni kuanda kau boleh kasih murin.
0: Hmm.
15: Asal kuan lain kau orang, anda pun aku kau mami kuanda orang mahu orang suka betika ini kau yang itu kuanda daya murid no aku kau orang kuanda kau si tuli tuli jangan kau beli tis kuanda kau yang alu orang ikut amun mutu kira lain no tiga tisi jengko kau kau beli boy jod kau ibu jadi jengko ini ada tu kau agak jodu kau jodu lembat tunggu dah juli tak ye beti boy tak ye ni matu apa kau orang Ini boleh ini om yang boleh ni apa boleh tinggi ini logo tinggi di kuat kuatas.
0: Eh.
15: So ini pandan dia pengkorasi bangun jodoh. Ada boleh jadi ni boleh boleh kan di ni dia ada ni lah. Jadi boleh ni orang boleh.
0: Kengai.
15: Abu boleh jauh lagi.
0: Agak sekarang ini netwa gini boleh. Agak ini netwa. Agak sengaja kau ini tu, nam jio tu.
15: Oh, ada apa? Apa yang ada di bawah ini?
0: Ibu
15: orang ini jauh jauh pergi ke luar. Orang ini jauh berada di luar negeri. Orang ini jauh berada di luar negeri.
0: Kongoi. Agak sengaja kau kau beti ini oleh bahaya tu agi. Ame tu kau kerjue cin. Charles mabuah eh. Charles mabuah. Kau kerjue cin. Charles mabuah.
16: Eh, yang mana bukan lagi.
0: Bye bye. Good missing no Charles.
16: Ya muna jadi.
0: Bye bye.
16: Eh, ayah kami goyata west side. Eh, ayah buat jadi tu keri je jaga rete serta aku kanget ni nampar lagi buat jadi. Kau kanget uang kau tau kau indek uang ni begini ni je ingat ni cerita ni ayah kau yang ni ayah kau ya.
0: Eh.
16: Kau tunggu nanti bagi kerja ni dia biasa sana gitu, kau kongeten kau nasi rupuan. Kau beri ni, bawang deh ni, ngokta. Lepas ni deh ngokta. Kau ni muda lagi deh, bawang kiri pun jadi lemah kau kira.
0: Hmm.
16: Ibu kiri ni kerja, ibu kiri pun kau mengko, nyampu jago cuci je.
0: Asokotyechi sait lo noto nebo kemboutab betutab raini ak amache kityo ngana asikobit in kitukyotok en raini ngalek chotok chekakomwa biik ko chotok chebo kamanut kot mising notok ne kararan ikwai chito ko notok ne komotibe nebo kityo ngon en nguni amache akonin mix en oret notok ne chonjo sana notok ne kiebe aiwet kabisa kotkotyechi sait notok lo notok nebo betutab raini anan kemboutab betutab raini ketesiet kotach FM ako nito ko tugetab kolen.

0: Karibu sana tia bye bye. Karibu sana buju. Kimiteno nea nguni itagat ngebe tuan kibagenge saise kiujo muwe jain mureni kitaguriate ne non ngungu tagurchi ngalecho kuyo chukwa tai ko shigata che bye bye
1: mureni ngene tauriate matopo ana ko to do ho los ngi mureni ngene tauriate wa chukwa 45 minutes
0: pass hapo sasa mnyao Sukor kwa kasi sima tangu lei. Gerije,
1: mewa ishi. Na tu kujani yo lejeje ni 23 hours. Kwa kasa kwa nukolo wame 23 hours. Kwa na 3 hours imyan. Ilion.
0: Kukaya ini enyi?
1: Yo ine 3 hours. Oh, tu wana hawa baro. Iya, utigili ya ine wana hawa. Nomol, lene, nomol.
0: Mwana ume nomol?
1: 45 minutes.
0: Nangita guri ne? Kuni chichi wendi minute 67 taman. Makwa ni
1: ngokiye.
0: Anali mata ikurisha, no mata ikurisha ni. Na mata ikurisha ko achogil ko ko 50. Ya jo 50
1: na, maximum na
0: 15 yo. 15. Na mata ikurisha ngile ko itarne gitu ikisho kai. Ana ubigi.
1: I don't know.
0: Wendi chita karibu tuwe ni mine soko wanama na kuwa negi tuwa nawa.
1: Hako rusko wakabe.
0: Hako rusko wakabe. Muri ni koto inuni.
1: Mungu si ituru wanda kabisa.
0: Hako losi nye narugi itenda kwa saka ama wakara aramburta. Neni? Kinyo ne ne? Chita ni ovyo kabisa.
1: Staile ina.
0: Ikasani yego mnyana netuang nanyo.
1: Tuana kwa mbogo ifu. Iyo choo kinyo endi ano.
0: Icho kini ima iguano. Ako ne ngu.
1: Choo kini wengu nini ilerego. Munga uire munga ile papapap nagi.
0: Ako melmel.
1: Pole maendu ui.
0: Mawendi ui. Ako icho kini yega angu ngalian.
1: Ogi
0: ga sita na jori ren chita na ma muche kutebe ngwanda ko lenje igoste yani nye anyinye he myurite ani ni ga zeni nye ko ma myurite ne ni he kina mureni na tebe kabisa tu ki ucho ni love you kabisa
1: Mau
0: nak cuci dah juga, sebab dia ni pakai mesin itu kan. Tapi sekarang kau ni ada balik lagi cium. Kau lawan je cia. Aneh aja kau netkan kau sama murni kau aja kau burta
1: kau sah. Itu
0: yang kau angun ni le miori itu. Iga minutes. Aku kuanda ngune tebe ni. Ikastaya ni nyani ye ni nyi kastaya no. Abara bache si chap chito ko tur kulen ji ji tai.
1: 3 minutes
0: jo no fa yo Kira kira ay, ini rau gundo na, ini no to.
1: Oh, ini nampi kita no konye, nanti kita konye, konyal,
0: kita konyal ni, apa bi gas, batu je gas.
1: Kita nanti ni,
0: Cita na tinje na koi, kai kai na tinje na medium musinye, kai kai na tinje na medium. Agoni koi, agu cici koi, komang ke romance, porchinge ne kase ila muntinye ne ko kase to ko le amacha abar kabisa ama amacha abar kabisa
1: Mara
0: ngene mami garetia. Ako bareto inu nai. Nemo gusto kabisa chita nemo gusto.
1: Pareta
0: no no gola gola sigi si wat ko tot ko nyi sigi si wat mucha nge jo ten mo kuwa ba. Ah abye obje chita itu jijata no wote kwe
1: mazi leisiza kule leisiza namlewa sege
0: ahoga imuiteji nine ika setare kwenye kwa anga mangeno kwa romansi mangeno kule lemia mangeno kule mia elemia nyinyi nda kwa no
1: lana masilin egi ereche ale na tuang na mu
0: kale nenye Kia bai bai kasan. Ya ngira mi sida ke bai bertanyo ne. Mi sida ke bai bertanyo. Kai kidogo ya bai bai. Kidogo.